Dari kawasan Haji Agus Salim Pairang 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Langkisau, senang sekali pagi hari ini sahabat kembali bersuara kepada Lofa Pri dalam selamat pagi.

0: ACC di edisi Senin 1 Juni 2026. Dan hari ini sahabat bertepatan ya dengan hari lahirnya Pancasila nih, dasar negara kita. Dan juga bisa balangkisa pada hari ini diperingati di seluruh Indonesia pastinya, dan tak lupa juga di Kabupaten Pesisir Selatan. Nantinya sahabat kita bakal merilai ya upacara peringatan hari lahir Pancasila yang diadakan di Gor Haji Ilyas Yakub Mainnya. Nah, di sana nantinya kita akan mengikuti bersama-sama bagaimana rangkaian peringatan hari lahirnya Pancasila. Salah satunya adalah upacara sahabat. Dan memaknai hari ini sama lagi sah, mudah-mudahan kita selalu cinta ya terhadap dasar negara kita, terhadap negara kita tentunya. Dan juga nih sahabat, ada Febri, tak lupa menyapa gua sahabat Langkisau yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Seperti biasa, selamat pagi Pak Sisi hadir di pagi hari ini sampai pukul 09.30. Yang ingin bergabung silakan di 0811 19 1920. Ada juga yang hari ini lagi libur ya sahabat, lagi santai di rumah nih menikmati waktu liburannya. Kayaknya Adit lagi libur deh ya, kita sapa dulu deh Adit. Selamat pagi Adit, Langkisau FM.
1: Halo Radio Langkisau FM, selamat pagi Adel.
0: Iya, selamat pagi. Nggak ikut upacara nih Adit?
1: Nggak ada upacara, libur.
0: Oh libur, liburnya kenapa tuh sekarang libur? Tahu nggak Adit?
1: Hari kesatian Pancasila.
0: Hari lahir Pancasila.
1: Hari lahir Pancasila atau hari Pancasila gitu.
0: Beda hari kesaktian sama hari lahir Adit.
1: Oh gitu.
0: Iya, kalau hari kesaktian tanggal 1 Oktober itu.
1: Oh iya ya. Hari kelahiran. Maaf salah.
0: Iya. Apa nih Adit harapannya Adit di hari lahir Pancasila ini ya?
1: Semoga hari Pancasila bisa berkarya untuk upacara-upacara berikutnya gitu harapannya.
0: Oh, siapa nih berkarya, Adit atau gimana tuh?
1: Ya seluruh para OPD atau instansi pemerintah.
0: Oh iya.
1: Atau anak sekolah gitu.
0: Pokoknya bekerja sekolah perlandasan Pancasila ya Adit ya.
1: Iya gitu.
0: Iya. Hafal enggak Pancasila?
1: Hafal.
0: Apa nih yang pertama?
1: Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Wah, bagus, luar biasa Adit. Alhamdulillah hafal ya. Kadang ada juga nih yang lupa gitu apa aja isi Pancasila.
1: Mungkin itu anak TK yang
0: lupa mungkin. Kalau anak TK ya wajar dong ya. Ada nanti orang dewasa lupa tuh sila keberapa itu lupa.
1: Orang dewasa ya mungkin jarang ikut, mungkin ya.
0: Udah jarang ikut upacara ya, jarang mengikuti upacara. Ikutinya tren terbaru aja nih.
1: Iya.
0: Boleh boleh. Udah sarapan nih Dit?
1: Udah
0: sarapan. Pembuka sarapan tadi ya. Sarapan pembuka.
1: Request lagunya.
0: Apa
1: dari
0: nih?
1: Last Child aja
0: enggak? Last Child ada, judulnya apa? Dit?
1: Seluruh Nafas Ini.
0: Seluruh Nafas Ini, oh sama Gisel ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Boleh dua enggak lagunya?
0: Boleh, silakan.
1: Satu lagi dari Arif, Mencintai Tapi Tak Bersama.
0: Oh Arif, Arif ini enggak lupa ya?
1: Ya, itu lagu kesukaan aku tuh.
0: Lagu kesukaannya Adit. Mencintai tapi tak bersama. Boleh-boleh kita hadirkan.
1: Arif, boleh salam.
0: Arif ini mirip Betran ya, Betran anaknya Ruben Onsu.
1: Bukan, bukan.
0: Mirip.
1: Itu Adi Putra bukan.
0: Mirip.
1: Mirip. Oh, mungkin mirip, mungkin.
0: Iya.
1: Tahu deh toh. Boleh salah mirip.
0: Kak? Boleh, boleh. Silakan Adit.
1: Ini salam-salam untuk Bang Rio Kibo. Bangun Bang Kibo, udah pagi nih.
0: Ya, Bang Kibo udah bangun pasti ini.
1: Itu Adel yang lagi siaran. Untuk Bang Rio Kibo yang lagi di rumah, nanti tetap dia siaran di Kapan Agari.
0: Rumah Mangganas.
1: Rumah Mangganas. Ya, maaf. Salam untuk Bang Roma, Kak Pipi, Pio, Pia Siti, Mauo. Kalau Jumat malam jarang Hayati hadir lagi.
0: Oh iya, Hayati udah digeser sama Mauo. Mauo turun gunung.
1: Oh ya, hari apa Hayati siaran lagi?
0: Oh, Hayati kapan-kapan siarannya nih. Ketika ada jadwal yang kosong, besok Hayati masuk gitu ya.
1: Jadwal jadwal yang kosong ya.
0: Iya, pas jadwal yang kosong aja. Soalnya udah diambil Ali nih. Sama Mauo. Mauo ada kangen siaran katanya.
1: Halo untuk Mauo. Hayati, Pia Siti, ada Gesta. Siapa lagi ya? Fiora Fanda yang lagi kerja.
0: Iya, Fio siap-siap mau pergi upacara nih.
1: Oh iya, selamat upacara Fio. Bungkus aja deh semua sahabat yang kisah, nanti di gabung lagi.
0: Oke, Di, terima kasih sudah bergabung.
1: Sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih ya buat Adit ini sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi buat sahabat Lengkisau dimanapun berada yang mendengarkan 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat sahabat ya di pagi hari ini, bulan baru, lembaran baru tentunya ya, walaupun masih ada tertinggal yang lama-lama nggak apa-apa, hilangkan sedikit demi sedikit. Oke deh, langsung saja sahabat Lengkisau, kita hadirkan dulu ya requestan dari Adit nih, dua lagu dari Adit. Walaupun galau-galau sedikit pagi hari ini, gak apa-apa deh. Kita kasih spesial buat Adit dan juga seluruh pendengar penyuka Last Child dan juga Arif.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deh dah, bak mambue kopi. Aye sadang ta jarang baru.
1: Deh, pake aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ado kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Tartu apaan tuh? KTP?
5: Bukan sih, buku nikah.
6: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
4: Kartu kusuka? Apaan tuh?
6: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
4: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
6: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
7: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

91,2 Lengkisah FM, Sobat Lengkisah masih bersuara Radio Febri dalam Selamat Pagi Pasti di edisi kali ini Senin 1 Juni 2020 dan kita bertepatan sama dengan hari lahir Pancasila. Dan sebelum kita mengikuti rangkaian upacara peringatan hari lahirnya Pancasila di Kabupaten Pesisir Selatan, sedikitnya Radio Febri Sobat Lengkisah menjabarkan beberapa informasi ya untuk kita menambah kembali atau mengingat kembali informasi-informasi yang pernah kita dengar, mungkin kita baca. Nah, pada hari ini Sabah Lagisau ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila, di mana menang momen bersejarah pada tahun 1945 ketika Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan mengenai 5 dasar negara di depan sidang BPUPKI. Nah, disampaikan sahabat, pada sidang tersebut bertujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Meskipun dicetuskan pada tahun 1945, peringatan hari lahir Pancasila baru ditetapkan secara resmi sebagai hari libur nasional pada tahun 2016 melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Nah, sedikitnya sama lagi saya berbeda dengan hari kesaktian Pancasila. Kalau hari lahir Pancasila ini disampaikan merupakan hari ditetapkannya terkait dengan momen bersejarah, yaitu merumuskan dasar negara. Kalau untuk hari kesaktian Pancasila ini diperingati pada 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30 SPKI dan kesetiaan bangsa terhadap ideologi negara. Jadi jangan terbalik-balik ya sahabat lagi sel, terkait dengan hari lahir dan juga hari kesaktian Pancasila. Tidak sama sahabat, berbeda ya. Kalau hari lahir itu untuk mengenang momen bersejarah ketika Presiden Republik Indonesia yang pertama Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan mengenai 5 dasar negara di depan sidang BPUPKI. Kalau hari kesaktian Pancasila yaitu untuk mengenang atau memperingati peristiwa G30 SPKI dan kesetiaan bangsa terhadap ideologi negara.

0: 91,2 Rangki Sawah FM Sabalang Kisau. Kita akan mengikuti rangkaian upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan yang diselenggarakan sahabat di Gor Haji Ilyas Yaakob Painan pada hari ini Senin 1 Juni 2026. Dan Bupati Pesisir Selatan Bapak Hendra Joni bertindak sebagai pembina upacara. Sabalang Kisau, selamat mengikuti. Sahabat juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube Kominfo Pesel.
1: Lapor upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila Senin 1 Juni tahun 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan siap dimulai.
2: Lanjutkan.
1: Lanjutkan.

0: Berdiri. Pasukan pasang sanggur.
1: Pasang sanggur.

kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, heningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: 德哥孙家洲我让
1: pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
2: Pancasila.
3: Pancasila.
2: Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Dua.
3: Dua.
2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2: Tiga.
3: Tiga.
2: Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
2: Empat.
3: Empat.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Lima.
3: Lima.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata.

0: Lapor. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap.
1: Kerjakan.
0: Kerjakan.

0: Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.

0: Inspektur Upacara.
1: Pasukan diistirahatkan.
2: Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Urak.
1: Pada upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2006, saya akan membacakan pidato dari pada pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu, salam Pancasila. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini 1 Juni 2026. Kita kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila. Lebih dari sekedar seremonial tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga kebutuhan bangsa, ulangi keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau, ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Pancasila adalah pondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan penghentian konflik. Terus sebagai bangsa yang besar, kita menunjukkan kepemimpinan nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran kita dalam mediasi konflik regional serta konsisten kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi, teknologi tanpa arah, moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan. Kantor atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan tetap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari komitmen kita teguhkan kembali. Kebangsaan kita, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang menjunjung tinggi religius dengan semangat persatuan yang kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam senantiasa denyut nadi di seluruh anak bangsa di Republik yang kita cinta ini. Selamat Hari Pancasila, Jaya Indonesiaku, Merdeka. Wabila taufik wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Yudian Wah Yudi. Terima kasih.
3: Siap. Rock. Pembacaan doa.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan penguasa semesta yang menempatkan negara dan bangsa kami di bentang khatulistiwa yang menganugerahi kami alam yang kaya membuana berhias laut di wilayah Nusantara bernama Indonesia Raya. Pada pagi yang cerah, yang khidmat, kami bermunajat, memanjatkan doa menadah pemberian pinta, semoga tercurah selamat, rahmat dan berkat bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyatukan, jadikanlah peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum kami merekatkan persatuan sepenuh jiwa. Jauhkanlah bangsa ini dari perselisihan, permusuhan dan perpecahan. Anugerahilah bangsa kami kemampuan mengamalkan Pancasila sebagai dasar kenegaraan dan kebangsaan, dasar di mana negara kami didirikan, dasar di mana merah putih kami dikibarkan, dasar di mana bangsa kami berpijak sekaligus bertujuan. Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, Engkau lengkapi kami dengan akal budi, Engkau bimbing pendahulu kami cara mengelola urusan negeri, cara menyelesaikan perbedaan dengan tetap memelihara keutuhan NKRI, cara permusyawaratan sebagai jati diri kami. Maka kobarkanlah semangat bermusyawarah dengan api konstitusi, api yang daripadanya memancar kesadaran berPancasila sebagai dasar kami mengelola bumi pertiwi. Ilhamilah pikiran dan hati kami dengan kebijakan ilmu hikmat agar demokrasi kami lebih bermartabat, agar permusyawaratan di antara kami benar-benar maslahat dan manfaat. Ya Allah, Maha Cahaya di atas cahaya, terangilah kami agar pandai mensyukuri nikmat-Mu yang tiada tara. Tumbuhkanlah pada diri kami keikhlasan tulus rela, berkorban demi bangsa dan negara, berjuang menegakkan nilai-nilai Pancasila. Ya Allah, Tuhan Maha Pencipta, Engkaulah yang menciptakan malam, berdayakanlah kami membuat pelita. Engkaulah yang menjadikan pualam, ajarkanlah kami membuat piala. Engkaulah yang mentakdirkan kami lahir dan hadir di Nusantara. Kuatkanlah kami menjaga dan merawatnya dengan Pancasila, mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal janna ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Inspektur upacara, berkenan meninggalkan mimbar upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih, bubarkan.
0: Upacara selesai. Pasukan dapat diistirahatkan. Akan dilanjutkan dengan acara tambahan. Akan dilanjutkan dengan acara tambahan pelantikan dan pengambilan sumpah PNS.
3: Upacara selesai.
0: Formasi tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan.
4: Make inspector,

0: Va.
1: Mohon izin Bapak dan Ibu yang menempati tempat duduk di tribun utama kami pada hari ini. Mohon izin untuk tidak meninggalkan teman dan semuanya mengikuti kegiatan selanjutnya.

Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan bersama, yaitu pelaksanaan, pelantikan dan pengambilan sumpah janji, serta penyerahan SK Pegawai Negeri Sipil Formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dan tentunya mari kita ikuti rangkaian acara ini dengan hikmat dan tertib pada hari ini.

Halo sahabat Lankisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM. Media Informasi.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Payenang 9,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau bersuara Kandil Fabri, di pagi hari ini kita hadirkan informasi dari dalam dan luar negeri dalam program Varian Lengkisau di edisi Senin 1 Juni 2020. Dari pagi hari ini sahabat, kita awali seperti biasa dari dalam negeri, khususnya wilayah Sumatera Barat. Untuk informasi yang pertama, sahabat, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional dan penyediaan layanan kelistrikan yang andal bagi sektor publik, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Padang berhasil melakukan penyalaan pasang baru pelanggan tegangan menengah dengan daya 865 kVA untuk PT Utama Karya Infrastruktur atau HKI Proyek Flyover Sipinjau Lawi Panorama 1 di Kota Padang pada Rabu lalu. Penyalaan listrik tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan proyek flyover Sipinjau Lawi yang merupakan salah satu proyek strategis nasional untuk meningkatkan konektivitas, keselamatan, dan mobilitas masyarakat di Sumatera Barat. Kegiatan penyalaan dihadiri langsung oleh Project Manager HKI Sipinjau Lawi Wahyudi Saputra, Manager PLN UP3 Padang Dian Widiana Kuswara, Asisten Manager Niagda dan pemasaran PLN UP3 Padang beserta tim, dan manajer PLN ULP Indarung beserta tim. Manajer PLN UP3 Padang Dian Widaya Kuswara menyampaikan bahwa keberhasilan penyalaan pelanggan tegangan menengah ini merupakan wujud kesiapan PLN dalam mematuhi kebutuhan listrik proyek-proyek strategis yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan daerah.

Berikutnya sahabat lagi satu Resmod Satreskrim Polres Solok Selatan menangkap MAO 38 tahun yang diduga pelaku penimbun bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar. Jasa Satreskrim Polres Solok Selatan AKP Muhammad Yogi Biantoro di Padangaro menyatakan MAO alias Tio diciduk petugas saat mengangkut puluhan jerigen berisi biosolar menggunakan mobil jenis double cabin. Dia menjelaskan sahabat lagi perangkapan ini bermula dari patroli rutin yang ditingkatkan oleh tim Resmob Polres Solok Selatan di Kecamatan Sangir Jujuan. Saat melintas di jalan umum tepatnya di belakang SPBU Karen Pratama, Jorong Harapan Baru, Negari Bidar Alam, petugas mencurigai mobil tersebut yang bernopol BE9949DAW. Disampaikan sahabat lagi dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yakni satu unit mobil jerigen berisi BBM jenis biosolar dan 6 jerigen kosong yang diduga siap diisi ulang.

Sahabat lagi, saya itulah berita dari wilayah Sumatera Barat. Berikutnya akan kami hadirkan dari wilayah nasional. Setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana sahabat, tetap dengarkan 91,2 Lengkisau FM. Talang Paria Lengkisau.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Onde? De apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak parisuk ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Aduh ya Om, perut gua sakit nih Om.
4: Ya udah Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Di handphone udah bisa.
3: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pedirut?
5: Kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Yunda. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkisa FM. Sahabat Langkisa, kita lanjut berita dari wilayah nasional dalam program Karya Langkisa. Berikutnya sahabat, luas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan selama periode Januari hingga April 2026 mencapai 182,54 hektar. Karhutla tersebut disebut lebih parah dibandingkan periode yang sama pada 2024 dan juga 2025. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera, Ferdian Kristanto, menyatakan data tersebut merupakan rekapitulasi sementara berdasarkan hasil analisis citra satelit yang dilakukan Kementerian Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Disampaikan Sabah Lengkisau, Karhutla pada 4 bulan pertama tahun ini terdeteksi terjadi di 8 kabupaten di Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar, yakni 53,2 hektar. Disampaikan Sabah Lengkisau bahwa pemantauan dan upaya pencegahan karhutla terus dilakukan bersama pemerintah daerah, terutama menjelang musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan di Sumatera Selatan.

Berikutnya, sapa lagi seluruh jemaah haji Indonesia yang mengambil nafar sani telah meninggalkan tenda di Mina dan kembali ke hotel masing-masing di Mekah pada Sabtu lalu. Dengan demikian, fase puncak ibadah haji 2020 di Arafah, Muzdalifah dan Mina telah resmi berakhir pada 13 Zulhijjah 1447 Hijriah setelah semua jemaah tidak lagi yang tertinggal di Mina. Pemerintah menyatakan pelaksanaan haji tahun ini berjalan lebih baik dengan sejumlah kemajuan layanan, meski masih menyisakan catatan evaluasi terkait kepadatan di Mina, fasilitas tenda hingga layanan kesehatan menjelang proses pemulangan jemaah ke tanah air. Disampaikan sahabat petugas penyelenggara.

dari Indonesia. Kloter pertama dari Indonesia berangkat pada tanggal 22 April, idealnya mereka menjadi rombongan pertama yang pulang pada tanggal 1 Juni 2020.

Dari lantai 1 Gedung Payanan Convention Center 91.2 Legislative FM, sahabat Legislative, informasi berikutnya dari wilayah internasional. Di mana kedutaan besar Republik Indonesia Mexico City menyelenggarakan Festival Indonesia di Mexico di Kompleks KBRI Mexico City pada Sabtu 23 Mei lalu. Acara yang memadukan promosi kuliner, budaya dan pariwisata ini berhasil menarik perhatian ratusan pengunjung dari berbagai kalangan. Festival ini dihadiri anggota parlemen, perwakilan pemerintah, pelaku usaha, diplomatik negara sahabat, diaspora Indonesia hingga masyarakat umum. Kehadiran mereka menunjukkan tingginya minat masyarakat Meksiko untuk mengenal Indonesia lebih dekat. Disampaikan sahabat, beragam kesenian dari berbagai daerah di Indonesia ditampilkan, mulai dari tari Bali, randai dari Minangkabau hingga tari Srikandi versus Mustakawini dari Jawa. Penampilan musik gamelan Bali dan Jawa serta permainan angklung turut memukau para penonton. Baiklah sahabat Legislative, itulah berita yang telah kami rangkum dalam varian Legislative edisi Senin 1 Juni 2020 bersuara Kanada Febri. Sahabat Legislative, nantikan program selanjutnya Gawang Pasisir yang akan menghadirkan informasi dari wilayah pesisir selatan. Makanya tetap stay tune saja sahabat di 91.2 Legislative FM. Menutup di varian Legislative, ada Big Heru, Hilang Baganti, Buru Batuka.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91.2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Raja Agus Salim Pelayanan 91,2 Lagi Sawa FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sama lagi Sambasi bersuara Kandung Febri di pagi hari ini sahabat pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Pada Kandung Informasi dari wilayah Pesisir Selatan dalam program Kewampasisi di edisi Senin 1 Juni 2026, kita mengucapkan selamat hari lahir Pancasila tentunya buat kita semua sahabat ya, warga negara Indonesia di hari ini. Dan untuk informasi yang pertama terkait dengan harga kelapa sawit sahabat, berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada Minggu 31 Mei lalu, sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS telah menaikkan harga pembelian TBS swadaya dan diperkirakan akan terus meningkat secara bertahap dalam beberapa pekan ke depan. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Handi mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan pemantauan langsung ke sejumlah PKS yang beroperasi di daerah Pesisir Selatan, yakni PT Transco, PT Energi, PT Muara Sawit Lestari, dan PT Sapta Sentosa Kaya Abadi. Dari hasil peninjauan menunjukkan harga TBS swadaya saat ini berada pada kisaran Rp2.250 hingga Rp2.450 per kilogramnya. Berdasarkan informasi dari perusahaan, harga diperkirakan masih akan terus mengalami kenaikan sekitar Rp50 per kilogram per harinya. Menurutnya sahabat, apabila tren tersebut terus berlanjut, harga TBS berpotensi kembali menyentuh angka Rp3.600 per kilogram dalam waktu sekitar 1 bulan ke depan. Kabar ini menjadi angin segar bagi ribuan petani sawit yang sebelumnya terdampak anjloknya harga komoditas sawit.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Iya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

91,2 lagi Show FM, sahabat lagi Show masih bersama Adel Fabri dalam program Gawa Basis ya. Sahabat lagi Show, berikutnya informasi yang kami hadirkan.

kedua Pelanggan. Dalam forum tersebut, Sekda Zainal Arifin hadir mewakili pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama jajaran perangkat daerah terkait guna memastikan kebijakan pembangunan daerah tetap selaras dengan prioritas nasional dan juga kebutuhan masyarakat di daerah. Ditegaskan Sapalang Isa, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah agar setiap program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, apalagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan keseriusannya dalam menangani abrasi yang terus mengancam kawasan Pantai Sago, Kecamatan Ampajurai. Wakil Bupati Pesisir Selatan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUTR melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Jumat lalu guna melihat kondisi terkini sekaligus merumuskan langkah penanganan yang tepat. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah titik yang mengalami pengikisan pantai cukup parah akibat hantaman gelombang laut dan cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Abrasi yang terus berlangsung dikhawatirkan akan berdampak terhadap fasilitas umum, vegetasi pantai, serta permukiman warga yang berada di sekitar kawasan pesisir. Disampaikan Sabalang Kisau oleh Kepala Dinas PUTR Jafri menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan kajian teknis guna menentukan metode penanganan yang paling efektif sesuai dengan karakteristik Pantai Sago. Beberapa langkah yang dilakukan antaranya pengetahuan titik-titik kritis yang mengalami abrasi terparah serta penyusunan proposal teknis yang akan diajukan kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 dan juga Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga menghimbau masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang sewaktu-waktu dapat terjadi, sembari menunggu langkah penanganan yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah daerah.

91,2 lagi Sawa FM, sama lagi Soda Balik and Essential Dadi Dadi Dada. Nah, di siang kali ini sahabat, untuk percobaan kita dalam gawang posisi dan juga bersama kita di edisi kali ini Senin 1 Juni 2020. Dan terima kasih banyak buat sahabat lagi Sawa yang sudah mendengarkan dan juga sudah bergabung. Nantikan RRI Pro 1 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Dulu Fabri, sahabat lagi Sawa pamit undur suara dari mendengar sahabat lagi Sawa. Selamat Hari Lahir Pancasila dan juga selamat beraktivitas buat sahabat Langkisau di hari ini.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
2: Menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Yeah.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soucek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sneaks through the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a very
0: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Was tough for the first time I really felt.
3: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Yeah, it's like a dream come true.
0: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
2: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
3: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
0: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
5: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sriraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
6: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus. Dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
5: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
7: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
5: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Soloraya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang, namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat, kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Soloraya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Tadi kita juga sudah mengupdate informasi olahraga bersama dengan program 3 RRI tadi ya, pendengar, dalam dinamika olahraga. Ada informasi olahraga nasional, kemudian dari internasional juga. Oke, selamat siang juga untuk Anda yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang di siang hari ini. Selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati pendengar. Untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda, selamat berliburan juga ya, tanggal merah, karena tanggal merah. Jadi mungkin ada rencana-rencana juga besok udah kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi tadi pada upacara ya. Mudah-mudahan dengan peringatan 1 Juni ini bisa mengambil apa ya, mengambil referensi atau juga kisah-kisah perjuangan ini bisa jadi referensi kita juga nih dalam menjalankan segala kegiatan yang kita lakukan, biar apa ya, biar tidak mudah menyerah gitu, biar makin semangat walaupun terbentur-terbentur, tapi lama-lama nanti terbentuk gitu ya. Oke, pendengar, di siang hari ini tentunya kami masih akan terus menghadirkan rangkaian informasi serta hiburan. Tapi sebelum ke hiburan kembali, kita ke informasi dulu pendengar. Dikutip dari Antara, hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 yang dilakukan Badan Statistik BPS Sumatera Barat menemukan 97,60% masyarakat di daerah dengan sebutan ranah Minang itu untuk usia di atas 5 tahun mampu berbahasa Indonesia. Dan pendengar, hasil SUPAS 2025 juga mencatat bahwa mayoritas atau 93,67% penduduk Sumatera Barat usia 5 tahun ke atas menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, BPS setempat menemukan 4,74% penduduk Sumbar usia 5 tahun ke atas memiliki kemampuan berbahasa asing. Nah, jika dilihat menurut generasi, kemampuan berbahasa Indonesia tertinggi terdapat pada generasi Z, yakni 99,74%. Sementara itu pendengar, Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanuddin di Padang mengatakan bahwa yang terendah pada pre-boomer sebesar 65,18%. Sebaliknya, penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga atau masyarakat kelompok post generasi Z menunjukkan presentasi terendah, yaitu 86,74%. Dalam survei tersebut, pendengar, BPS Sumbar juga mensurvei angka disabilitas di provinsi setempat, di mana hasil SUPAS 2025 menunjukkan bahwa prevalensi penduduk penyandang disabilitas umur 5 tahun ke atas di wilayah itu mencapai 2,43%. Penyandang disabilitas pada SUPAS 2025 terbagi menjadi 8 jenis, yaitu kesulitan melihat, kesulitan mendengar, kesulitan berjalan atau naik tangga, kesulitan menggunakan atau menggerakkan tangan atau jari, kesulitan mengingat atau konsentrasi, kesulitan gangguan perilaku atau emosional, kesulitan berkomunikasi, dan kesulitan mengurus diri sendiri.

di angan-angan, tapi tidak dalam kenyataan. Perpisahan telah lapuk dimakan waktu, aku masih merasa kehilangan. Di mana harus kucari yang seperti kamu, kau yang tak lagi mengingat.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: نورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعل

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langki Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu memuji dan memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama Allah masih memberikan kita kesempatan hari ini lagi untuk melakukan aktivitas, di mana tentu semua ini akan berakhir dengan datangnya ajal seseorang. Maka selama masih diberikan kesempatan, seharusnya seorang muslim memahami baik-baik bagaimana mereka memaksimalkan waktunya, terutama dengan tujuan atau pada tujuan dia diciptakannya. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi ataupun beribadah kepadaku. Dan salah satu tujuan itu, alhamdulillah sedang kita lakukan, yaitu selepas sholat duhur tadi, kita duduk untuk bermajlis ilmu, mempelajari salah satu dari bagian syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya, kita berharap Allah ikhlaskan niat dan juga Allah jadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan kita untuk mengamalkan. Serta juga Allah mudahkan dengan ini kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, tentu dengan harapan juga mendapatkan apa yang telah dijanjikan bahwasanya mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 salam dari sisinya, dan itu berisikan pengampunan dosa, pelipat gandaan pahala, peninggian derajat, solusi dari permasalahan, dan apapun yang merupakan kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan dari baca salawat ini. Bagi ibu sekalian, seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, kita akan melanjutkan membedah buku 30 Tuntunan Hidup Berkah dan Panjang Umur ala Nabi SAW, ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari, dan kita sudah menyelesaikan poin ke-11 pada kesempatan yang lalu dari 31 tuntunan ya, berarti tuntunan yang ke-11 masalah memperbanyak atau memelihara sholat duha. Sekarang kita akan masuk poin ke-12, tuntunan yang ke-12 yaitu hadirilah pelajaran-pelajaran di masjid. Seperti biasa, saya akan coba bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kemudian kita panjang lebar masuk ke syarah dan penjelasan. Di halaman 40 ya, 45, 40. Di situ disebutkan poin ke-12, hadirilah pelajaran-pelajaran di masjid. Kata penulis, Anda dapat menambah kebajikan dengan cara menghadiri pelajaran-pelajaran tentang ilmu agama di masjid. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man ghada ila al-masjidi la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allima." Dalam kurung, ya'malah kana lahu ka ajri hajjan tamma hajjatuhu. Barang siapa yang pergi ke masjid yang tujuannya hanyalah belajar kebajikan atau kebaikan dan mengajarkannya dalam kurung atau mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan seperti pahala orang berhaji yang sempurna hajinya. Tentu penulis, seperti kita tahu, buku ini karena buku yang kecil, buku saku, maka umumnya beliau hanya menulis dalil dan kadang-kadang ada syarah, kadang-kadang tidak. Oleh karena itu kita akan masuk ke syarah atau penjelasan lebih jauh berhubungan dengan masalah ini. Pertama kita ambil dulu faedah daripada judul yang disampaikan di sini sekaligus hadisnya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran dan judulnya, pentingnya seorang muslim dan muslimah menghidupkan masjid yang ada di sekitar rumah kita, dimanapun masjid itu, kalau kita sedang lewat, kita sedang mampir, maka kita memakmurkannya. Nanti akan kita sebutkan seperti apa kira-kira langkah kita menjaga dan memuliakan masjid itu sendiri. Karena banyak orang yang tidak peduli sama sekali dengan masjid atau rumah-rumah Allah. Lewat, cuma lewat begitu saja. Ya, seperti seakan-akan itu bukan tempat yang mulia. Bahkan mungkin dia lebih memuliakan istana presiden daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau rumah atasannya daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun rumah Allah subhanahu wa ta'ala itu sederhana, kecil misalnya, tetap saja dia adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Nanti akan kita jelaskan hadisnya berhubungan dengan masalah itu, di mana Nabi SAW bersabda bahwasanya sebaik-baik ya, tanah di muka bumi dan bangunan adalah rumah Allah. Jadi walaupun cuma musholla misalnya kecil, tetap saja dia adalah tempat yang paling mulia. Harusnya setiap orang di antara kita peduli dengan tempat-tempat tersebut. Minimal misalnya dengan mampir pernah sholat di sana sehingga menjadi saksi pada hari kiamat. Kalau ibu sudah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu setiap kali ibu sholat di sebuah tempat, maka itu akan jadi saksi pada hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Makanya dianjurkan kita kalau sholat pindah-pindah tempat. Misalnya ibu sholat sekali di satu tempat, di ruang tamu misalnya kalau di rumah, nanti sekali di kamar, ya, sekali mungkin di bagian ruang keluarga misal contoh. Maka dengan pindah-pindah tempat ini, kita sholat wajib di sini, sholat sunnah ba'diyahnya di sana misalnya, ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Begitu dijelaskan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau ibu lihat misalnya ada orang yang faham hadis ini, biasanya mereka kalau sholat di masjid wajib di satu titik, mereka sholat sunnah pindah ke titik yang lainnya. Nah, itu karena memang akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Jadi kita bisa meraih pahala dari situ misal contoh ya. Atau ibu mampir kemudian menyumbang sesuatu, misal menyumbang AC-nya atau kipas angin atau karpet ya, atau Al-Qur'an, sehingga ada andil kita. Jangan sampai ada masjid dekat rumah tapi kita sama sekali enggak pernah hadir di situ. Walaupun cuma sholat misalnya sekali, karena ibu tetap lebih afdol sholat di rumah, tapi sesekali sholat di masjid di saat lowong misalnya, atau kebetulan mampir, atau kita tahu masjid itu sebenarnya panas tapi kita gak pernah berpikir padahal Allah limpahkan harta untuk mendinginkan masjid. Zaman sekarang tidak asing, walaupun musholat kecil sudah biasa kalau pakai AC misalnya. Atau kita ngambil alih pembayaran listriknya sehingga kita raih pahala dari masjid tersebut ya. Dari sisi misalnya orang yang sholat ya, otomatis mereka pada saat nyalain AC atau mikrofon imam yang dipakai untuk memandu sholat atau ceramah-ceramah yang ada di situ atau apalah ya yang digunakan misalnya pengajian mikrofon tersebut, itu kan pahalanya besar semua. Atau ibu punya andil di tempat wudhunya misalnya ya, ibu perbaikin kerannya, renovasi masjid dan tempat wudhunya atau kamar mandinya, yang sudah pasti-pasti orang datang ke sana itu umumnya untuk beribadah. Misal contoh, atau ibu perbaikin lantainya mungkin, karpetnya yang sudah kotor misalnya, ibu ganti misalnya keramiknya jadi marmer kah atau apa, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita ganti karpetnya atau kita laundry misalnya, kalau sudah kotor ya. Dan jangan pernah menjadi justru musuh-musuh rumah Allah. Saya bahasakan musuh rumah Allah ini karena ada orang begitu. Misalnya Allah mudahkan kakinya mampir ke sebuah masjid, dia bukannya misal kalau dia dapat kekurangan di situ, dia mengambil sebuah pelajaran bahwasanya Allah memudahkan dia menginjakkan kaki di masjid tersebut agar dia punya andil. Kayak misalnya masjid itu panas, masjid itu kotor, maka dia harusnya berpikir, oh ini rumah Allah, Allah mampirkan saya di sini supaya saya punya andil. Ibu jadi bersihkan karpetnya, panggil orang-orang, dibawa ke laundry, ibu pasangin AC, ibu taruh Quran, ibu taruh buku-buku agama misalnya lah ya, ibu ada diambil alih listriknya, kamar mandi tempat orang bersih-bersih dari najis, kemudian tempat wudunya dan seterusnya. Tapi mereka bukan itu, mereka malah berpikir, oh ini masjid kotor ya, malah menghina. Belum lagi lebih parah dari itu, mereka pergi ketemu sama teman-temannya, kalau sholat jangan di sana ya, masjidnya kotor misalnya. Ini kan unik ya, bukannya dia malah punya andil, tapi malah menghina. Saya tanya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu biasa ngerawat rumah, kalau ada orang datang ke rumah kita, anggaplah rumah kita memang mungkin sedikit ada berantakan. Lalu kemudian orang itu datang dan mengatakan rumah kamu berantakan, atau pulang, kemudian dia cerita kalau rumah kita berantakan. Saya yakin kita gak terima. Ya, gitu. Bagaimana dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala? Ini sayang sekali. Berapa banyak musholla yang kita pada saat safar kita mampir. Tanya diri kita sudah punya andil apa di musholla itu? Kita andil apa di masjid itu? Bahkan kita bisa meraih pahala yang sangat melimpah ibu-ibu sekalian dari masjid-masjid yang kita lewatin. Dengan doa. Ya, misalnya kita lewat sebuah masjid yang sangat besar, terawat, maintenance-nya sangat bagus misalnya. Jangan cuma mengatakan masjidnya bagus ya. Itu tidak ada manfaatnya bagi kita, tidak ada manfaatnya juga bagi penyumbang masjid itu. Tapi bagaimana kita punya andil walaupun dengan doa. Kita mengatakan misalnya, ya Allah kalau seandainya engkau memberikan kesempatan aku seperti orang yang bangun masjid ini, aku akan melakukan yang sama. Kalau ibu tulus dalam hati mengucapkan itu, ibu akan masuk ke hadis Nabi SAW yang pernah kita sebutkan. Manusia ada empat macam. Yang pertama, yang paling baik adalah yang Allah berikan ilmu dan harta. Dia udah faham agama, dia kaya raya, kemudian dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya sibuk diajarkan, hartanya pun habis diinfakkan. Ini manusia, kata Nabi SAW, bi afdalil manazil, tempat yang paling mulia. Kemudian golongan kedua, ini yang perlu kita garis bawahi, orang yang Allah berikan ilmu tapi gak punya harta. Dia pun tahu teorinya, bangun masjid itu pahalanya besar. Sebagaimana hadis Nabi SAW, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi atau masjid, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga misal. Itu hal yang positif, dia tahu, tapi dia tidak punya uang. Dia gak bisa menyumbang. Tapi dia bilang, kata Nabi SAW, tulus dari hatinya, ya Allah, kalau seandainya kau memberikan aku kesempatan seperti orang ini, ya maksudnya golongan yang pertama, yang habiskan ilmunya dan hartanya jalan Allah, maka aku akan berbuat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, maka dua-duanya sama pahalanya. Jadi kita bisa raih pahala semua masjid yang ibu lewatin di DKI ini, misal, atau di kota manapun Anda sedang safar, silaturahim keluarga kah, atau ke negeri manapun. Daripada kita cuma mengatakan masjidnya bagus ya, atau tadi sebaliknya masjidnya kotor ya, lebih baik kita punya andil. Andil kita kalau bagus, kita berdoa sama Allah, kalau seandainya Allah engkau berikan aku kesempatan seperti orang yang bangun ini, aku akan buat yang sama. Bukankah kita pada saat umroh dan haji sering terkagum-kagum melihat masjid haram yang sangat besar, rapi, maintenance-nya luar biasa, masjid Nabawi, setiap tiangnya, lampunya itu setiap hari ada yang datang untuk membersihkan di waktu duha misalnya. Mereka menjaga luar biasa maintenance-nya. Sehingga yang 10 tahun yang lalu masuk di Masjid Nabawi sama sekarang sama saja bersihnya gitu kan. Contohnya. Itu sampai ke toilet-toiletnya juga begitu ada maintenance-nya misalnya. Daripada ibu hanya mengatakan bagus ya Masjid Haram Mekah. Bagus ya Masjid Nabawi di Madinah. Hanya sebatas itu, sayang sekali. Lebih baik kita niatkan dan kita berdoa agar kalau Allah berikan kesempatan kita seperti penguasa Saudi sekarang, kayak Raja Saudi, kita akan buat yang sama. Menungguan saja dengan niat itu Allah dan doa itu Allah berikan kita pahalanya. Apa susahnya gitu? Itu contohnya. Jadi terlalu banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah masjid yang kita bisa punya andil. Dan jangan sampai kita lewat di sebuah masjid atau tinggal dekat masjid tapi kita sama sekali tidak punya andil, walaupun semampu kita tentunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan seseorang di atas kemampuannya gitu ya. Yang kita mampu saja. Sama nanti menjelang Ramadan, kita sudah berada di bulan-bulan yang sangat dekat dengan Ramadan. Kalau ada undangan untuk ibu punya giliran buka puasain di masjid, maka ikut serta gitu kan. Jangan malah pas tiba gilirannya, oh sudah tiba giliran saya. Seakan-akan dia heran kenapa giliran buka puasa di masjid sudah datang pada dia. Kalau perlu ibu sebelum diminta, ibu datang ke masjid dekat rumah, satu bulan buka puasanya dari saya ya. Misal, contoh, berapa orang berjamaah di masjid? 100 orang. Baik, kita bisa panen 100 pahala orang yang puasa. Berarti kan kalau satu bulan kita nyumbang, kita dapat pahala Ramadan 30 hari, kita juga dapat pahala ya 100 jemaah per hari kali 300, itu kan 3.000 orang. Kita panen pahalanya. Mungkin ibu hanya mampu berikan air mineral, okay. Memberikan kurma, okay. Kue-kue jajan, okay. Apa saja, ya itu sangat bagus. Jadi ini harusnya punya kepedulian tentang masalah itu. Karena dalam Islam, kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Ini sebuah karunia yang besar sekali ya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT bisa melipatgandakan pahala kita di ibadah yang sama. Kayak tadi misalnya ibu sholat duhur nih. Kan sebelum kita talim, ibu sholat duhur. Daripada ibu sholat duhur sendirian, mungkin ibu bisa mengajak orang lain. Misalnya mengajak teman-teman, mengatakan sudah masuk waktu duhur atau 10 menit lagi azan duhur ya, di-share misalnya di grup keluarga. Anggaplah dari 100 orang di grup kita itu misal cuman 10 orang yang ikut. Gak masalah. Tapi 10 orang itu berapa pahala mereka dapat, kita akan dikasih pahala yang sama. Hanya karena ngajak saja. Kan gitu. Jadi kita marketingkan ibadah yang sedang kita kerjakan. Daripada kita hanya sekedar pergi umroh sendiri, kita ajak teman-teman kita. Apa susahnya menyebarkan brosurnya atau menyampaikan informasinya. Ini bukan karena ada travel yang kita tawarkan ya. Bukan sama sekali. Bukan itu. Maksudnya ini bicara umum. Ya. Ada Uhud tour yang disampaikan ke ibu-ibu atau tidak ada pun itu lupain dulu. Kita bicara masalah hukum agama. Ibu bisa sampaikan pengalamannya kepada keluarga, kepada kerabat yang bisa mengerjakan. Ya, gitu. Atau ibu mendapatkan satu yayasan, yayasan itu menawarkan banyak program, ibu juga bisa menawarkan ke orang lain, sehingga pahala di ibadah yang sama bisa kita dapat berlipat-lipat ganda dibandingkan hanya dapat satu saja, kan gitu. Contohnya, daripada cuma kita yang nyumbang, kita aja orang lain, maka orang lain yang nyumbang kita juga panen pahalanya, dan seterusnya. Nah, seperti itulah ya. Kalau kita kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tentu nanti kita akan sebutkan apa saja yang bagus kita lakukan untuk masjid. Di antaranya adalah faedah kedua dari hadis, yaitu salah satu programnya di masjid selain sholat, selain misalnya memakmurkannya ya, dengan kegiatan-kegiatannya di masa Nabi SAW itu biasa masjid dipakai untuk menyambut tamu misalnya ya. Saya lihat di Istiqlal kan sering kadang-kadang juga ada tamu-tamu disambut ya, diperlihatkan kepada mereka misal untuk menunjukkan kemuliaan Islam dan fungsi-fungsi masjid. Kita juga dianjurkan untuk belajar di dalam masjid. Nah, di sini dikatakan siapa yang pergi ke masjid tujuannya untuk belajar. Ada taklim di masjid, ibu hadir misalnya ya. Atau mengajar. Ya, para ustadz-ustadz kita, para kiai kita yang pergi ke masjid, mereka mengajar agama Allah Subhanahu wa taala, atau mengamalkan ilmu. Misal ibu sudah dengar tadi, oh tadi ustadz bilang kayaknya kita mesti punya andil di masjid nih. Kita perbaikin renovasi masjidnya, kita pasangin AC, ambil alih pembayaran listriknya, berikan mikrofonnya, misal berikan Al-Quran, apa saja. Lalu ibu praktikin, nah ini juga masuk dalamnya. Jadi orang yang belajar ke masjid, orang yang mengajar dalam masjid ilmu agama, atau mempraktikkan ilmu agama itu sendiri. Yang ibu lihat di situ dalam kurung ya, itu di situ dikatakan atau mengamalkan isi ilmu itu, maka dia akan dapat pahala haji lengkap hajinya. Kita tahu biaya haji mahal. Kita mesti ngurangin waktu berangkat dari Jakarta ke Jeddah 9 jam kalau pesawat yang direct. Belum lagi dari Jeddah proses imigrasi, belum lagi kita naik bus atau naik kendaraan pribadi pun menuju ke Mekah sekitar 1 sampai 1 setengah jam. Ya, kalau musim haji bisa sampai 2 jam karena padatnya. Belum lagi kita harus meluangkan waktu 6 hari, ada 5 hari di Mina, tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, kemudian tanggal 10 hari Nahar atau hari Raya Idul Adha, kemudian 3 hari Tashrik, 11, 12, 13, dan 1 hari tanggal 9-nya di Arafah dan di Muzdalifah. Itu pun butuh ketulusan dan keikhlasan. Ya, perjuangan luar biasa, longin waktu, keluarkan harta, siapkan energi dan seterusnya. Itu pun dengan keikhlasan baru bisa dapat haji. Tapi di sini perhatikan lafaz terakhir hadis ya. Kalau dia pergi ke masjid, dia memakmurkan masjid itu. Salah satunya dengan belajar atau mengajar atau mengamalkan, mempraktikkan ilmu dalam masjid. Kayak sholat di masjid misalnya, mengaji, zikir, tadi renovasi masjid, siapin buku-buku Al-Quran ditaruh di masjid, karpet, AC, wah macam-macam lah. Bahkan kami punya program di yayasan itu ada dispenser buat masjid. Selama ini kan dispenser paling di tempat pengurus masjid mereka untuk minum kalau mereka kumpul atau meeting. Kita punya program di yayasan itu menyiapin dispenser buat masjidnya. Sehingga jemaah leluasa bisa minum. Siapapun yang duduk situ lagi ngaji kebetulan haus, tidak perlu keluar cari kios untuk beli minum. Apalagi kalau mereka lagi itikaf di Ramadan gitu ya. Atau mungkin ada orang antara maghrib isya, dia tidak mau keluar, mau tunggu aja waktunya misal. Karena kata Nabi SAW, orang yang tunggu antara sholat dengan sholat setelahnya, itu seakan-akan dia dalam keadaan sholat. Ya. Jadi kalau ibu keluar ke masjid, habis sholat maghrib misalnya, contoh. Lalu ibu duduk sampai isya, karena ibu pikir sudahlah nanggung waktunya misal, contoh. Itu tetap kita dicatat seperti orang yang sedang sholat. Walaupun kita sudah tidak sholat lagi, sudah salam gitu ya. Karena kita menunggu sholat selanjutnya. Nah, tapi kan mereka bisa maksimal untuk duduk. Mungkin mereka mau buat teh, mereka mau ambil minum air putih misalnya contoh. Nah semua itu bisa. Dan subhanallah dengan ini kita belajar atau kita mengajar, memakmurkan masjid, atau mempraktikkan ilmu di dalamnya, apa yang kita tahu dari syariat Islam, tadi sudah kita berikan contoh-contohnya, maka mendapatkan pahala haji lengkap. Itu ringan sekali, artinya setiap hari bisa kita dapat pahala haji lengkap hanya dengan memakmurkan masjid, hanya dengan hadir dalam salah satu program masjid diantaranya belajar agama di dalamnya. Nah ini berarti kita akan mendapatkan keberkahan dalam umur kita, karena umur yang sama, waktu yang sama kita gunakan, tapi kita bisa mendapatkan pelipat gandaan pahala. Nah, seperti itu kurang lebih poin ke-12 atau tuntunan yang ke-12. Baik, sekarang kita coba masuk lebih dalam membahas masalah ini dalam syarah atau penjelasan. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam masalah masjid ini, ibu sekalian, orang yang memakmurkan masjid ini adalah orang-orang pilihan Allah ya. Orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu masih punya gerak dalam hati untuk memakmurkan masjid, berarti ibu itu orang-orang pilihan ya. Tapi kalau sama sekali, tadi saya singgung di awal pembukaan kita, lewat masjid gak peduli, bahkan lebih parah masuk ke masjid, malah nyala-nyalain masjidnya, masjidnya kotor lah, masjidnya bau lah, masjidnya panas lah, padahal sebenarnya Allah sampaikan kaki dia di sana, harusnya dia punya andil, ini malah dicurigai imannya gitu ya. Tapi kalau orang justru peduli dengan masjid, itu luar biasa ya. Kita bisa lihat dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 36, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-Nur surah nomor 24 ayat 36, Fi buyutin adhinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bilgului wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan. Dari ayat ini kita lihat berarti masjid itu dianjurkan untuk dimuliakan, semua jenis pemuliaan dalam masjid ya. Kemudian dan disebut nama-nama Allah di dalamnya, itu pada waktu pagi dan juga pada waktu petang ya. Jadi siapapun yang memuliakan berarti dia sudah menjalankan yang terbaik dari masjid tersebut atau fungsi-fungsi masjid. Dalam hadis Nabi SAW tadi saya sempat menjelaskan, sekecil apapun masjid itu, walaupun cuma musola, masjid kecil, mungkin orang biasa menganggap remeh karena bangunannya sederhana sesuai dengan kemampuan donaturnya misalnya, tetap itu adalah tempat terbaik. Bahkan negara, kota, wilayah yang ada masjidnya menjadi tempat yang penuh keberkahan. Sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim, Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah di sebuah wilayah, sebuah kota, sebuah wilayah, sebuah desa adalah masjid-masjidnya. Itu tempat yang paling mulia. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasar. Walaupun pasar boleh, tapi pasar itu datang untuk kebutuhan, bukan menghabis-habiskan waktu. Artinya pasar boleh kita pergi, Nabi SAW juga pergi pasar, para nabi-nabi juga pergi ke pasar, tapi bukan malah menghabiskan waktu yang lama. Kita kan sekarang kita balik, kita ke mall, ke pasar lama, di masjid yang sebentar, bahkan buru-buru. Kalau dalam hadis ini terbalik, harusnya masjid itu yang kita berlama-lama. Ada saatnya kita luangin waktu, duduk, tadabbur Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah, memperbanyak doa-doa, duduk dengan orang-orang soleh dan soleha di sana, ngobrol dengan mereka itu, atau peduli dengan apa yang dibutuhkan oleh masjid. Itu semua masuk dalam hal yang mendasar sebenarnya. Kemudian selanjutnya kita akan coba lihat kira-kira seperti apa ya, yang harus kita lakukan dalam masjid atau buat masjid. Yang pertama, ibu usahakan punya andil dalam pembangunan masjid. Itu usahakan selalu punya andil. Andil ya. Andil artinya bukan ibu harus bangun full semuanya. Kalau ibu bisa bangun full, alhamdulillah. Sebagai contoh misalnya andil, tidak asing bagi kita, di Indonesia sering kita lihat setiap masjid butuh bantuan, taruh kotak amal di pinggir jalan. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap kita lewat selalu kita nyumbang? Dan itu. Kalaupun iya, iya Ustaz. Pokoknya dekat rumah saya ada kotak amal, saya setiap lewat saya nyumbang. Misalnya pagi keluar saya nyumbang. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ibu lakukan itu setiap hari selama kotak masih ada? Biasa setan bisikin kita, kan kemarin sudah saya nyumbang 50.000. Ya. Itu kemarin, malaikat sudah catat. Gak usah khawatir, gak hilang pahalanya. Hari ini bagaimana? Bahkan kalau mau lebih peka, dalam sehari, kalau kita lewat di tempat yang sama, misal dua kali, sekali kita pergi, sekali kita pulang. Kita pergi ke sumbang 50.000, 100.000, pulang kasih lagi. Gak ada masalah. Karena kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghara, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangunkan, ya, membangun masjid karena Allah walaupun hanya seukuran sarang burung kecil saja, ya, atau tempat burung bertelur, satu telur biasanya kecil sekali, ya, atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dalam sebuah atsar yang lain disebutkan, pernah ada sahabat waktu Nabi SAW mengatakan, "Man bana masjidanillahi bana Allahu baitan fil jannah," siapa yang membangunkan rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada sahabat yang bilang, "Ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membangun masjid." Karena pikiran sahabat ini, membangun masjid itu biayanya besar. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ini, Allah akan memberikan pahala itu walaupun orang hanya membangun masjid sebesar sarang burung. Artinya kita cuma nyumbang 10.000, 50.000, lalu uang itu digabungkan sama semua uang yang sedang dikumpulkan, dibeli semen, beli batu, beli cat, beli semen, itu sudah punya andil, sudah punya istana di surga. Ruginya apa? Kalau kita nyumbang sehari 2 kali, 3 kali, mudah-mudahan semoga saja setiap kita sumbang dapat istana di surga. Kalau sehari 2 kali kita nyumbang, ya, minimal sehari sekali lah. Misalnya kalau kita keluar hari ini kita kasih, besok kita lewat lagi masih ada kotak amal, berarti mereka masih butuh dong. Masih lagi. Ya. Dan kita harus faham baik-baik ibu-ibu sekalian, semua yang kita lakukan, ya, sebenarnya manfaatnya buat kita. Amal-amal saleh, ya, Allah tidak butuh dengan itu. Kenapa ada orang kadang-kadang mau keluarin uang perhitungan? Seakan-akan Allah butuh. Allah enggak butuh. Kita yang butuh dengan sedekah itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, siapa yang ingin hartanya tidak dijangkau oleh tangan pencuri dan tidak dimakan oleh rayap, maka taruhlah di langit. Maksudnya sedekah. Nah, orang sedekah itu sedang dibawa menuju ke akhirat. Makanya sebagian salaf juga mengatakan pada saat dia ngumpulin sedekahnya dan dia dibawa oleh orang-orang miskin yang dia mau kasih, dia mengatakan sama orang-orang sekitarnya, "Lihatlah, orang-orang ini membawa harta-harta kami, amal-amal kami, ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun." Kita kalau kasih orang uang 100.000, Bu, mungkin persepsinya harus diperbaiki, ya. Kita selalu menganggap, "Oh, saya sudah punya andil dalam hidupnya." Keliru sekali itu. Jangan selalu merasa punya jasa sama orang. Justru melalui mereka lah kita dapat manfaat. Karena nilai 100.000 yang kita kasih ke dia, dia pakai beli makanan, pakai beli baju, selesai. Tapi nilainya 100.000 itu melalui dia dibawa ke timbangan amal kita. Dengan itu kita punya angka 100.000 di timbangan itu pun, Allah mengatakan, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih." Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi bukan 100.000 yang ditaruh timbangan amal kita, bisa 1 juta, bahkan bisa berlipat-lipat ganda tergantung kadar keikhlasan kita. Ya, jadi ini poin penting yang harus digarisbawahi. Jangan selalu merasa punya jasa pada orang. Kita memberikan makan orang, kita memberikan pakaian pada orang, kita bersedekah uang pada orang miskin. Bukan mereka yang butuh, kita yang butuh. Makanya puncak terbaik dalam sedekah itu adalah kitanya yang menjemput bola. Ibu yang keluar nyari, mana nih orang yang bisa membantu saya untuk membawa harta tersebut ke timbangan amal. Nah gitu. Jangan kita menganggap kita yang orang lain yang butuh, kotak amal yang butuh. Setiap sampai ke kita sebuah informasi amal saleh, yakinlah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibu dengar azan, ada bisikan dalam hati salat, sebenarnya Allah yang saya mengingatkan, bukan muazin. Karena muazin itu orang Melayu, orang Arab, orang bule, sama hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, enggak akan berubah lafadznya, gitu kan. Berarti mereka itu cuma menjalankan saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada kita informasi apapun positif, mungkin di grup keluarga, di grup pengajian begini, misalnya ada grupnya tentang potongan ceramah dikirim, maka itu berarti informasi sampai dari Allah, walaupun teman kita yang mengirimnya. Kalau itu positif, share lagi ke orang lain. Apa susahnya kita juga ikut andil dalam masalah seperti ini, kan gitu. Ini contoh-contohnya.

sebuah amal. Kemudian juga yang dianjurkan setelah itu adalah bagaimana kita membersihkan masjid. Ya, masjid sudah ada. Tadi kan kalau kita punya andil membangunnya. Nah, yang paling sempurna Bu, kalau ibu juga terjun di maintenance-nya. Perawatan. Kita kan kalau sudah beli rumah, tidak cukup kita beli dan tinggali. Butuh maintenance. Saya yakin ibu-ibu lebih paham masalah ini. Tidak mungkin rumah semewah apapun, sebagus apapun, dimanapun lokasinya, kalau tidak di maintenance tetap aja masalah. Gitu kan? Akan kotor, akan rapuh, akan ini dan itu misalnya. Tapi rumah itu sesederhana apapun, tapi kalau selalu dijaga, itu akan bagus. Kan gitu. Di maintenance. Pakaian kita juga begitu. Kalau pakai ugal-ugalan, ya, tidak dirawat segala macam. Beda dengan pakaian walaupun sudah lama, mungkin sudah 10 tahun sama kita. Tapi karena selalu di laundry dengan baik, distrika dengan baik, digantung dengan baik, semua itu pasti berbeda. Semuanya begitu kan gitu. Nah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala juga dianjurkan untuk itu. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah. Kata beliau, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid dur wa an tunadhafa wa tutayyaba. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan-perkampungan, di kota-kota, di negeri-negeri, ya. Nabi SAW perintahkan bangun. Semua umat Islam diperintahkan untuk bangun. Bahkan di situ kalau ada komunitas Muslim harus ada masjid menjadi simbolnya. Ini kita alhamdulillah di Indonesia sudah sangat bagus ya. Hampir setiap kota kalau kita lihat itu mayoritas Muslim pasti ada masjid jami' lah, masjid agung lah, apalah namanya ya, masjid raya di sebagian tempat itu begitu dinamakan. Lalu kata Aisyah, dan juga setelah itu, setelah membangun apa? Nabi SAW perintahkan untuk membersihkan dan juga memberinya wewangian. Ini dalam hadis yang sahih. Jadi kita juga merawat itu. Tidak ada salahnya kita punya andil beli alat pelnya untuk masih marbot, semua alat pembersih lah ya. Semualah pembersih untuk lantai segala macam itu. Semua itu juga termasuk di dalamnya insya Allah. Bahkan Nabi SAW sangat memuliakan siapapun orang yang merawat masjid. Di antaranya diceritakan dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang wanita, dia tidak disebutkan namanya, tapi ibu ini sering kali kalau Nabi masuk masjid ditemukan dia lagi membersihkan. Inisiatif dari ibu ini, dia sapu-sapu, dia bersihkan masjid. Nabi sering lihat dia. Hampir setiap hari ibu itu ada dan selalu bersihkan masjid. Satu waktu rupanya hilang, enggak ada ibu ini. Kemana dia? Nggak tahu, gitu kan? Dicari tahu. Maka Nabi SAW dikatakan fasa'ala anha atau fasa'ala anha Nabi SAW. Ya. Fasa'ala anha Nabi SAW. Faqalu matat. Faqala afala kuntum adantumuni. فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني أتدلوني على قبرها فضلوه فصلى عليها. Bahwasanya Nabi SAW setelah kehilangan ibu itu, enggak kelihatan dia ada di masjid yang biasa bersih-bersih, ibu tanya, mana ibu itu? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ibu itu sudah meninggal. Jadi kebetulan hari yang sama meninggal. Nabi SAW tanya, udah gak kelihatan di mana dia? Maka bilang meninggal. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak menginformasikannya kepadaku? Kenapa tidak mengabari tentang kematiannya? Maka dalam riwayat ini dikatakan, para sahabat seakan-akan menganggap remeh gitu loh profesi ibu ini. Karena dia membersih-bersihkan masjid itu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, tunjukkan di mana kuburannya. Maka Nabi SAW pun menuju ke sana dan mensolatinya gitu ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan yang selanjutnya ya, adalah bagaimana tentu di sini juga perlu ada di garis bawah ibu ya. Jangan ibu juga bangun masjid tapi diniatkan dengan sombong-sombongan ya, untuk pamer tuh masjid tanah saya yang bangun atau memang dimegahkan masjid tersebut, tapi kita sendiri enggak pernah makmurkan ya. Kita malah cuma jadikan bahan riya, itu juga dilarang ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang harus diikuti ya dengan kita menghidupkannya. Dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, Tirmidzi, Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-saatu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Tidak akan terjadi

Kiamat sampai orang-orang pada berbangga-bangga dengan masjid yang dia bangun. Tanda-tanda hari kiamat. Jadi tidak ada faedah buat dia. Tidak ada pahalanya ya. Dalam riwayat Anas dikatakan, yatabahawuna biha thumma la ya'murunaha illa qalila. Mereka saling berbangga-bangga dengan masjid yang mereka bangun. Dan akhirnya mereka tidak memakmurkan kecuali sedikit. Mereka sendiri tidak hadir sholat. Mereka tidak hidupkan apa-apa. Pokoknya yang penting dia sudah pernah bangun masjid aja. Nah itu yang harusnya diperhatikan baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam surah At-Taubah ayat 18 ya, menyatakan bahwasanya masjid itu, tadi saya bilang ya, ini ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang hatinya cenderung mau mengurus masjid, mau memakmurkan masjid, mau membangun masjid, mau merawat masjid, tadi mewangikan, membersihkan, itu adalah dianggap orang-orang yang sempurna imannya. Dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah SWT berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Golongan yang mendapatkan petunjuk. Dan tentunya Nabi SAW dalam masalah membersihkan masjid ini, kita harus memperhatikan ya, tidak boleh meludah sembarangan atau mengotori masjid ya. Apa sajalah, buang tisu apa, botol bekas minuman, ini semua masuk dalam larangan sebenarnya. Walaupun hadith-hadith yang berhubungan dengan masalah ini adalah larangan untuk meludah dalam masjid. Karena di masa dulu, orang masih belum pakai keramik atau granit atau marmer kayak kita sekarang, tanah. Di masa Nabi SAW itu pernah ada, Nabi temukan orang yang meludah dan kelihatan meludahnya di lantai, di tanah masjid. Maka Nabi SAW marah. Kemudian beliau menutup dengan tanah, ya gitu. Dan beliau mengingatkan dengan banyak hadis masalah ancaman orang yang berdosa kalau dia mengotori masjid, gitu ya. Dan cara menghilangkan hukuman dosa itu, dia harus mengubur ludahnya tadi. Kalau kita mungkin membersihkan. Jadi kalaupun harus membersihkan hidung kalau lagi flu atau dahak, ya itu dia pakai tisu lalu ditaruh di kantong kita, disimpan. Jangan sembarangan diberantakin di masjid, ya. Ini termasuk hal yang harus diperhatikan. Baik, termasuk hal yang diperhatikan dalam masjid adalah yang tadi kita bahas, masalah mengurus masjid ya untuk para penuntut ilmu. Nah, ini cukup banyak tadi kita rincikan. Misalnya ibu siapin mikrofon untuk taklim, meja untuk taklim, gitu kan. Mungkin ada mukafah atau bayaran buat ustadz yang ceramah di situ. Kan setiap masjid atau khatib Jumat. Kan setiap Jumat itu pasti akan ada khatib yang khutbah. Berapa ratus, berapa ribu orang yang sholat Jumat di situ, kita bisa punya andil dengan cara kita yang menyiapkan mikrofonnya, misalnya yang dipakai, atau kita yang menyiapkan mimbarnya. Itu mimbar di masa hidup Nabi SAW, Bu, yang menyumbang mimbar Nabi pertama kali itu seorang ibu, seorang wanita. Yang waktu itu Nabi SAW seringkali kalau khutbah itu beliau sandar di batang pohon kurma. Jadi masjid Nabi itu kan ada mihrabnya. Nah, di mihrab itu ada tiang, batang pohon kurma, itu yang sudah ditebang atasnya, ditebang akarnya. Jadi sudah tinggal batangnya doang, ditancapin. Nabi SAW seringkali kalau beliau mau khutbah atau mau nyampaikan wahyu yang sedang turun, beliau bersandar di batang pohon itu. Ada seorang ibu mengatakan, ya Rasulullah, bisa gak saya diizinkan, saya punya seorang staff, pegawai, itu bisa buat mimbar, buatin anda mimbar. Kata Nabi SAW, silahkan. Maka pertama kalilah dibuatkan mimbar itu pikirannya dari seorang wanita itu, seorang ibu. Akhirnya muncullah hukum mimbar di situ. Dan ini ibu ini panen pahala, hanya nawarin doang gitu, bermula di awalnya gitu. Setelah Nabi SAW pakai mimbar, karena Nabi adalah panutan umat, semua umat sekarang pakai mimbar, ibu ini panen pahala. Ditawarkanlah mimbar, lalu dibuatlah tiga anak tangga mimbar. Dan mimbar Nabi SAW dipakai oleh Nabi, dipakai pula oleh Abu Bakar dan Umar. Nanti kalau ibu satu waktu ke Mekah, di tower jam, ya, clock tower itu, di lantai tiganya, kalau ibu masuk ke mallnya, lantai tiganya satu waktu, ada museum Sirah Nabawi. Mungkin bayarnya
Kalau tidak salah antara 30 sampai 40 real. Ibu bisa sejam di dalam. Nah, salah satunya itu ada diperlihatkan miniaturnya atau duplikat dari mimbar Nabi awal. Tiga anak tangga, terus pegangannya itu mirip dengan buah delima gitu kan. Ukurannya seperti apa, itu di riwayat dinukil dibuatin seperti miniatur itu. Ditaruh dalam situ supaya kita lihat gitu ya. Makanya namanya Museum Sirah Nabawi. Ibu juga bisa lihat bagaimana bentuk rumahnya Nabi di masa itu. Kita masuk satu ruangan seperti kita dalam rumah Nabi. Ini tempat tidur Nabi dulu, ini tempat tidur Aisyah, rumah Nabi dua lantai, ini tangganya, ini segala macam lah. Itu dijelasin di situ. Tapi mimbar itu dibuatkan miniaturnya gitu ya. Itu salah satu hal yang baik. Apalagi dipakai khutbah Jumat, dipakai ceramah, dipakai ingatkan umat lah ya. Panggilan muadzin kadang-kadang kalau pakai mikrofon itu dipakai. Juga bisa berhubungan dengan masalah menyiapkan, mungkin ibu mau dapat pahala dengan menyiapkan snacknya buat ustaz penceramanya, atau mau menyiapkan untuk para penuntut ilmu yang hadir di masjid ya. Ada juga orang biasa begitu, dia nyumbang banyak sekali berhubungan dengan masalah ini. Seperti misalnya dia nyumbang makanan, minuman ya. Mungkin ada juga orang dia coba ya untuk apa namanya membagi pakaian misalnya, atau mungkin yang juga jarang dipikirkan orang itu menyiapkan sejadah buat imamnya ya, atau sejadah buat masjid secara umum. Tapi kalau buat imam kan berarti dia akan selalu memakmurkan atau memimpin sholat misalnya, dan seterusnya lah ya. Atau mungkin berkembang lebih jauh daripada itu, setiap pengajar penuntut ilmu ini, para dai-dai kayak kami di yayasan tuh buat program motor dai. Kita sebarluaskan di seluruh Indonesia, siapa kira-kira dai yang memang aktif dan memang dia adalah seorang penuntut ilmu, punya kapabilitas ilmu yang cukup, kemudian diajukan namanya, nanti kita akan keluarkan motor dai. Sekarang sudah puluhan motor atau mungkin sudah sampai ratusan motor yang sudah keluar alhamdulillah dari sumbangan jemaah, kemudian kita alokasikan. Ya, harapannya kita punya andil dari setiap ajaran atau majelis ilmu yang dia bimbing di masjid ataupun di mana-mana gitu ya. Itu contoh-contohnya. Baik, kemudian juga yang perlu diperhatikan, masjid harus jauh dari semua pelanggaran agama seperti perbuatan syirik misalnya ya. Jangan masjid tempat ibadah lalu kemudian kita buat tempat syirik ya. Seperti banyak masjid yang di dalamnya fisik masjid itu ada kuburan yang orang minta-minta pada orang mati misalnya. Ya, minta-minta di situ. Karena Allah berfirman dalam surah Jin ayat 18 yang berbunyi wa annal masajidalillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan rupa sungguhnya masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kamu berdoa kepada selain Allah di dalamnya. Banyak orang Bu dalam salat dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi begitu selesai salam, sholatnya pergi kuburan sebelah masjid minta-minta. Lalu mana tadi komitmen kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya. Kemudian juga bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam masjid, yang lawannya itu adalah bid'ah. Tidak boleh ada perbuatan-perbuatan yang melanggar sunnah dalam masjid. Ya. Kalau kita berzikir, berzikir sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Kita baca Quran seperti yang Nabi contohkan. Kita apapun sholat seperti yang Nabi contohkan. Apa saja kita baca di masjid harus mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini perlu diperhatikan. Dan hati-hati untuk membangun kuburan di dalam masjidnya. Ya, ini saya pernah di kota Makassar satu waktu. Sholat di satu masjid. Kemudian tidak ada kuburannya memang di situ. Di luar masjid mungkin ada, tapi di dalam fisik masjid tidak ada, karena memang tidak boleh ada kuburan dalam masjidnya. Tidak boleh kita sholat kalau ada kuburannya ya. Fatwa ulama kalau ada masjid yang ada kuburannya itu cuma dua. Kalau masjid dibangun, kemudian kuburan datang, kuburannya dibongkar, dipindahin ke kuburan muslimin. Kalau kuburan dulu ada, lalu masjid dibangun untuk kuburan itu, seperti banyak orang buat khurafat sekarang begitu, dijadikan sebagai sumber income mereka gitu ya. Maka ini harus masjidnya tidak dipakai. Karena memang masjid itu bukan untuk sholat, tapi untuk kuburan tadi. Ini tidak boleh. Makanya cukup banyak ya, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini tidak dibolehkan. Dan kata Nabi SAW, la'anallahu al-yahuda wal-nasara ittakhadu kuburan biya'im masajid. Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Di antara hal larangan yang dilarang itu Bu adalah orang yang suka bertengkar-tengkar, ribut-ribut dalam masjid.
Situ tempat untuk tenang, ya, untuk betul-betul khusyuk. Gak boleh ribut-ribut. Termasuk hati-hati dengan ringtone handphone-handphonenya, ya. Masuk masjid di silent. Jadi jangan nanti lagi sholat bunyi lagu dangdut, lagu pop, gitu. Kadang-kadang begitu, ya. Atau lagi khutbah Jumat, ini harusnya diperhatikan. Jadi di silent. Kalau mau dimatikan lebih bagus, tapi kalau di silent sudah cukup. Yang penting tidak ada suara yang bisa mengganggu orang yang sedang sholat. Ya. Ada sebuah riwayat disebutkan bahwasanya As-Sa'id bin Yazid Al-Kindi berkata, aku pernah berdiri dalam masjid dan ketika itu ada seseorang melemparku dengan kerikil dan aku melihat ternyata dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orang ini menceritakan As-Sa'ib ini bin Yazid Al-Kindi ini seorang tabi'in. Dia lagi duduk, ada yang lempar dia dengan kerikil. Waktu dia balik, ternyata Umar bin Khattab yang melempar dia. Lalu Umar berkata kepadanya, atau dia bercerita, kepadaku, pergilah dan datanglah pada kedua orang itu. As-Sa'ib lalu mengatakan, aku pun membawa dua orang tersebut. Maksudnya Umar bin Khattab melempar ke orang itu, ke As-Sa'ib ini, coba kamu pergi ke dua orang yang di sana. Dua orang itu rupanya lagi ada masalah nih. Ya Umar suruh datang. Datanglah As-Sa'ib ini kepada dua orang tersebut. Kemudian Umar berkata, siapa kalian berdua? Setelah dua orang itu datang, dari mana kalian berdua ini? Mereka menjawab, kami dari penduduk kota Taif. Ya. Maka Umar mengatakan, lau kuntuma min ahlil baladi lau ja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai saja kalian berasal dari kota ini, maksudnya Madinah, maka pasti aku akan memukul kalian berdua. Bagaimana bisa kalian berani mengangkat suara kalian di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walaupun hadis ini berhubungan dengan masalah masjid Nabi, tapi semua masjid berlaku. Kata ulama berlaku padanya, tidak boleh kita ribut-ribut dalam masjid. Masuk masjid itu tenang. Yang paling sering itu adalah ngobrol. Kadang-kadang ada orang yang tidak tahu ngobrol, orang lagi antara azan di koma itu waktu mustajab doa. Ini malah ngobrol. Atau misalnya orang selesai sholat masih banyak mau zikir, dia sudah ngobrol. Atau tadi ringtone handphone misalnya, ya. Atau dia sibuk terima telepon. Ini semua di luar masjid dilakukan, bukan dalam masjid. Sehingga jangan mengganggu orang lain. Termasuk yang dilarang dalam masjid, yang harus diperhatikan adalah tidak boleh transaksi jual beli. Ya. Online atau offline. Ya. Kalau mau bayar, mau ini, di luar masjid. Ya, karena memang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytum may yabiu aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allah tijaratak wa idza ra'aytum man yunshidu fihi dallatan faqulu la radda Allah 'alaik." Bila engkau mendapatkan orang yang jual beli di dalam masjid, maka katakanlah ya kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniaganmu. Kita disuruh doakan supaya tidak untung itu. Ya. Kemudian dikatakan, dan bila engkau menyaksikan ada orang yang mengumumkan kehilangan barang yang dalam masjid, maka katakan, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Gitu. Jadi masjid bukan tempat iklan barang hilang. Gitu kan. Ini juga penting untuk digarisbawahi. Nah sekarang yang kita garisbawahi adalah masalah transaksi jual beli. Jadi ibu kalau mau beli sesuatu, lagi dalam masjid, keluar aja dulu ke terasnya, keluar ke halaman, kembali ke kendaraan, kita baru transaksi. Di masjid fokus untuk memberikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Online pun sama, gitu kan? Transaksi apapun. Beda kalau kita memang harus transfer uang ke keluarga, itu beda. Donasi, gak masalah. Yang dibahas transaksi jual beli. Ibu beli baju, ibu beli apa, di handphone walaupun online, tetap transaksi jual beli. Ini harus di hindari, ya. Kemudian juga yang perlu digarisbawahi, ya, tidak boleh orang junub masuk dalam masjid. Orang dalam kondisi junub, ya, sebagaimana haid, nifas, nggak boleh masuk dalam masjid, ya. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang-orang beriman, jangan kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi.
Ini enggak boleh orang junub masuk ke dalam masjid sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT ini. Tidak boleh juga masuk dalam masjid bu dalam kondisi badannya bau, mulutnya bau. Bau makanan, ya, bau kotor, bau badan yang tidak enak. Itu dilarang dalam Islam. Artinya bukan juga kita harus semerbak banget bawa parfum yang begitu luar biasa tajam, bukan itu. Ya, apalagi wanita, ya, dianjurkan atau tidak. Tapi jangan habis makan bawang, makan pete, ya, atau apa, belum sikat gigi, belum kumur-kumur masuk ke masjid, sholat, menguap lagi, ya, sendawa lagi di masjid, ganggu orang di sebelah, gitu kan. Atau mungkin dia belum mandi, badannya bau, keringatan, gitu kan. Karena ada hadis yang menyebutkan masalah itu dalam hadis Bukhari Muslim, man akala min hadis syajara, yakni thum, fala yakrabanna masjidana. Barang siapa yang makan tanaman ini, maksudnya bawang, maka janganlah mendekati masjid kami. Nah, dilarang oleh Nabi SAW mendekati atau masuk ke dalam masjid sementara ada baunya, gitu ya. Dan juga kita tahu dalam Islam dianjurkan untuk memakai pakaian yang bersih, penampilan yang bersih, ya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambillah pakaian terbaikmu pada saat kamu menuju ke masjid. Ya, pakaian yang bersih, yang wangi, yang bersih, ya. Itu semua bagian daripada hal yang dianjurkan gitu ya. Dan kita dianjurkan justru memperbanyak zikir. Ada doa pada saat masuk masjid, ada doa pada saat keluar dari masjid, ya. Kemudian ada anjuran untuk memuliakan dengan sholat tahiyat masjid, ya. Semua itu karena tujuannya memuliakan masjid, ya. Kita tahu ada doa pada saat masuk masjid, baca bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya. Lalu kemudian kita baca, ada banyak pilihan diantaranya, bisa langsung Allah maftah li abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ada juga a'udzu billahil azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, wa biwajhil karim, dan wajahnya yang mulia, wa sultan yang karim, dan kerajaannya yang abadi, minasyaitan rajim, dari syaitan yang terkutuk, Allah maftah li abwaba rahmatik, ya Allah bukalah untukku pintu rahmatmu. Itu doa pembukaan, kita minta dibuka pintu rahmat, masuk dengan kaki kanan adabnya, keluar dengan kaki kiri. Nah, kaki kiri nanti kita baca pada saat keluar, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, dengan menyebut nama Allah, salawat kepada Nabi SAW, Allah maftah di abwaba fadlik, ya Allah bukakan aku pintu-pintu rezekimu, karuniahmu, Allah ma'asimni minasyaitanu rajim, ya Allah selamatkan aku dari syaitan-syaitan yang terkutuk, ya, atau terajam gitu ya. Dan tentu kita tahu juga, kita dianjurkan antara azan iqamah berdoa, ya. Jadi antara azan iqamah itu maksimalkan berdoa. Handphone nanti habis sholat bisa, gitu ya. Kecuali darurat sekali. Tapi kalau bisa masuk masjid memang mau fokus sholat, luangkan aja waktu, ya. Dan juga tentu kita maksimalkan dengan tahiyat masjid. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Yang artinya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini, jika salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk, ya, sampai dia sholat dua rakaat. Sampai dia sholat dua rakaat. Jadi dianjurkan untuk sholat dua rakaat, ya. Nah, salah satu tadi kita tutup dengan ini, ya, yang tidak kalah penting adalah ibu usahakan punya andil tadi dalam masalah majelis ilmu. Dan ini sudah pernah kita jelaskan ini, ya, di beberapa poin yang sebelumnya seingat saya. Itu ada pentingnya orang hadir dalam majelis ilmu. Karena hadir majelis ilmu seperti ini, di rumah atau di masjid, itu keutamanya besar. Karena orang yang hadir dalam majelis ilmu itu dimudahkan jalan menuju ke surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man salaka tarikan yatlubu fihi ilman sahala atau salakallahu bihi tarikan min turukil jannah. Barang siapa yang menumpuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu juga kita tahu kalau kita berkumpul di rumah Allah, kita membaca Al-Quran, kita mempelajarinya, ya, ilmu-ilmu agama, masalah hukum halal haram, maka itu akan dihadiri oleh malaikat. Allah akan turunkan malaikat, membawa rahmat, membawa ketenangan. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْرُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid, membaca kitab Allah atau Al-Quran, dan saling juga mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan.
Mereka akan dinaungi oleh rahmat, mereka akan dilindungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang mulia di sisinya, maksudnya di depan para malaikat, ya di depan para malaikat. Begitu juga ada hadis yang lain kalau masalah majelis ilmu ini. Tadi yang di buku kita disebutkan, orang kalau ke masjid untuk belajar atau mengajar atau mengamalkan, itu kan sama dengan pahala haji lengkap tadi ya. Ada juga yang disebutkan pahala sama dengan orang jihad ya. Hadithnya adalah riwayat Ibn Hibban dan dihasankan oleh para ulama hadith. Kata Nabi SAW, "Man dakhala masjidana hadha liyata'allama khairan aw yu'allima kana kal mujahidi fi sabilillah wa man dakhalahu lighairi dhalika kana kan nadhiri ila ma laysa lahu." Barang siapa yang masuki masjid kami ini, maksudnya Masjid Nabawi, itu di masa beliau, beliau cerita tentang atau menyampaikan tentang masjid beliau. Tapi hadis ini berlaku untuk semua masjid ya. Siapa yang datang ke dalam masjid untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka ia seperti mujahid di jalan Allah. Dan barang siapa yang masukinya bukan dengan tujuan itu, maka ia seperti orang yang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Maksudnya tidak ada manfaat buat dia. Tidak ada manfaat buat dia ya. Dan ini adalah pahala yang sangat besar. Bagaimana kita bisa mendapatkan ini. Dan juga tentunya tidak kalah penting, kita tutup juga dengan ini, masalah salah satu memampukan masjid dengan sholat ya Bu ya. Ibu tetap lebih afdol sholat di rumah, tapi jangan luput untuk sholat di masjid. Walaupun cuma sesekali. Sholat berjamaah kah gitu ya. Terutama kalau sedang ada di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Ya kadang-kadang kan kita mengatakan kan perempuan lebih afdol di rumah Ustaz. Udah saya sholat di hotel aja. Lalu untuk apa ibu jauh-jauh ke sana? Kan gitu. Kalau orang mukim di Mekah sama Madinah mungkin kan gitu. Karena mereka setiap saat bisa pergi. Tapi ibu bayar mahal-mahal jauh-jauh pergi sholat di kamar hotel, sayang banget kan. Sholat di masjid gitu kan. Karena masjid juga kata Nabi SAW, "La tamnau ima Allahi masajidullah." Jangan kalian melarang para hamba Allah wanita untuk sholat di masjid. Kan gitu. Dan di masa Nabi SAW perlu kita garis bawahi, tidak pernah saf wanita itu kosong dari wanita. Tidak pernah, mereka pasti hadir. Beda hukumnya kalau Jumat ya. Kalau laki-laki wajib Jumat. Kalau ibu Jumat itu sunnah. Boleh enggak saya hadir masjid Jumat Ustaz? Boleh sebenarnya, tapi sunnah. Ibu bukan kewajiban. Ibu sholat duhur di rumah saja gitu ya. Tapi kalau ibu lagi di Masjid Haram, lagi di Mekah, sah perempuan itu sama Masjid Nabawi tetap dibiarkan kan. Bisa sholat Jumat, kenapa enggak hadir? Nah, di Indonesia tidak hadir Jumat, kenapa enggak hadir di sana? Kan sayang banget. Itu bisa hadir ya contohnya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Sholatu fi ithri sholatin la lagwa bainahuma kitabun fi illiyin." Seseorang yang sholat di masjid ya, kemudian menetap di sana hingga sholat berikutnya, maka akan dicatat ya dia dalam kitab illiyin. Illiyin itu sebuah buku yang dicatat nama-nama ahli surga. Kalau orang datang ke masjid, dia tunggu antara sholat dengan sholat selanjutnya gitu ya. Dan ini poin juga penting untuk digarisbawahi. Jadi sesekalipun gak masalah ibu pergi sholat di masjid. Kalau laki-laki ibu punya suami, anak, usahakan selalu diingatkan untuk ke masjid. Ya, dihidupkan masjid itu. Mulai diajarkan anak ke masjid dan sebutkan keutamaan. Terlalu banyak. Kita kalau membahas keutamaan sholat di masjid ini luar biasa. Setiap langkah dicatat pahala, satu dihapus dosa, diangkat derajat. Terus kemudian ada doa keluar rumah, ada doa menuju ke masjid. Ada doa tadi masuk masjid dengan kaki kanan, ada doa nanti keluar dari masjid, ada doa antara azan dan iqamah, ada sholat qobliyah, ada keutamaan sholat takbiratul ihram pertama imam. Ya. Begitu imam Allah Akbar, kalau kita Allah Akbar juga belakang, itu sudah mulai dicatat pahalanya dari malaikat. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan 40 hari takbiratul ihram imam. Jadi imam subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kali 40 hari. Tidak pernah ketinggalan, maka dijamin dia selamat dari api neraka dan selamat dari sifat kemunafikan. Artinya dia akan menjadi orang mukmin yang sejati, gitu ya. Itu karena pentingnya menjaga sholat di masjid itu sendiri. Maka jangan disia-siakan, ya. Jadi kalau misalnya maaf, ibu lagi diuji sama Allah SWT, suami yang masih mungkin belum terlalu ke masjid, ibu ajak misalnya. Ya nanti subuh, misalnya mau kerja jam 7, jam 8, nanti subuh kita sama-sama ke masjid ya. Bilang ibu bilang aja saya pengen sekali sholat di masjid, bisa ditemani enggak? Sebenarnya untuk dia ya. Tapi ibu lakukan itu supaya mungkin dia mau ke masjid. Mungkin sekali dua kali dia pergi, akhirnya dia tertarik ya.
sebagaimana banyak istri menjadi penyebab juga suaminya yang tidak suka olahraga, akhirnya banyak penyakit, tapi karena dia ajak, dia mulai, dia ingin, akhirnya tertarik kan contohnya itu ya. Dan cukup banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Baik, ini bahasan kita berhubungan dengan masalah tuntunan yang ke-12 ya. Bagaimana kita memakmurkan masjid dan bagaimana kita menghadiri majelis-majelis ilmu terutama di masjid, semua itu akan memiliki keutamaan yang sudah panjang lebar kita jelaskan tadi.

Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Iya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri.

0: kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/203.143.152.134.2990. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
4: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM. Selamat siang sahabat semuanya, masih di musisi ya, musik istirahat siang edisi 1 Mei Juni, oh Juni ya, udah Juni ya, 1 Juni 2026 sahabat ya. Hari lahir Pancasila tadi sahabat ya, pagi udah dilaksanakan upacara hari lahir Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Buat sahabat lagi sahabat dimanapun berada di siang hari ini, masih di musisi ya, musik istirahat siang sampai jam sampai jam 3 hari ini musisi ya, untuk sahabat lagi sahabat spesial hari lahir Pancasila karena hari ini libur ya, gak ada talso juga jam 2 ya. Baik sahabat, seperti biasa ya, kalau masih ada yang mau request lagu hari ini pop Indonesia ya, hari ini pop Indonesia 2000-an, boleh buat sahabat yang mau gabung, yang mau salam-salam, yang mau berbagi kebahagiaan, yang mau berbagi cemilan boleh, yang mau berbagi kopi siang ini boleh ya, boleh gabung sahabat ya, yang mau berbagi pokoknya, yang mau salam-salam mendoakan ya, silakan di 08 11 66 19 120.

0: Ya, sembari menunggu attention dari sahabat Langkisau dimanapun berada ya, kita juga akan sampaikan informasi-informasi terkini tentunya khusus buat sahabat Langkisau dimanapun berada. Oke, ya sahabat, informasi kita ambil nantinya akan kita bacakan juga buat sahabat ya. Nah, ini terkait informasi di websitenya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ya. Nah, kita bacakan saja. Iya. Tadi udah dibacakan barangkali ya. Beberapa. Nah, selanjutnya sahabat Langkisau. Nah. Oke. Iya. Nah, sahabat Langkisau, ini informasinya buat sahabat Pesisir Selatan kembali. Ya, kembali Pesisir Selatan kembali mendapatkan WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Nah, wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan dari BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Nah, kita beri semangat dan selamat dulu untuk Kabupaten Pesisir Selatan ya. Semoga selalu memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Halo Langkisau FM, selamat siang.
1: Halo Langkisau FM, selamat siang.
0: Iya. Oh. Adit ya, gimana kabarnya Adit? Sehat?
1: Kawan Adit sehat nih Bang Kibo, tumben siang-siang siaran Bang.
0: Iya, karena ntar sore Bang Kibo mau pergi ke Balai Lasa nganterin orang rumah.
1: Nanti malam siapa siaran tuh Bang?
0: Ntar malam PSCT kayaknya.
1: Oh, iya. Gimana nih?
0: Gimana?
1: Bang, kabarnya Bang?
0: Sehat, sehat, alhamdulillah sehat. Adit gimana kabarnya?
1: Nggak boleh tahu ada acara apa di Balai Lasa nih Bang?
0: Oh, Bang Jubo, ini acara nganterin istri. Nganterin istri. Istri Bang Kibo kerja di sana. Nganterin istri sama anak-anak. Sama
1: kapan? Kapan dong siaran lagi di radio?
0: Besok lah.
1: Besok pagi.
0: Besok balik boleh lagi.
1: Boleh request Bang?
0: Boleh. Boleh banget.
1: Boleh banget. Lagunya ini tembang baru atau tembang lama nih Bang?
0: Tembang baru tapi gak baru banget. Tembang lama tapi gak lama banget gitu. Yang sedang-sedang saja lah. Kayaknya lagu lagu-lagu BCL gitu. Lagu Melly Goeslaw boleh. Lagunya si siapa lagi? Rosa. Gitu lah. Lagu Pingkan Mambo.
1: Lagu
0: Ariel. Boleh lagu Ariel. Lagu Peter Pan Ungu.
1: Lagu Arif Putra boleh enggak?
0: Arif Putra janganlah selorok. Selorok jangan selorok lah.
1: Boleh ya?
0: Hah? Oh iya ya. Ariel Putra.
1: Lagu selorok.
0: Ariel.
1: Dari apa deh Bang? Milingnya BCL Bang.
0: BCL enak nih.
1: Judulnya apa ya dari playlist Bang?
0: Judulnya BCL. BCL. Ini ada banyak. Memilih dia. Gimana? Ada lagi BCL. Aku tak mau sendiri. Aku tak mau sendiri lagi.
1: Aku tak mau sendiri
0: ya
1: Bang. Pilihin Bang. Pilihan Bang.
0: Kirim aku malaikat Oke, boleh salam Adit.
1: Aku tak mau sendiri. Yeah. Boleh dua enggak lagunya?
0: Oh, boleh.
1: Boleh.
0: Adik mau lagu apa?
1: Love Child bang, bisa diputarin.
0: Wah, bang. Bisa. Last Child yang mana?
1: Apa yang ada di playlist bang?
0: Oh, banyak. Surat Cinta untuk Starla.
1: Ah, nggak apa-apa deh, Cinta untuk Starla.
0: Oke, Surat Cinta untuk Starla ya.
1: Jam berapa siaran bang?
0: Sampai jam ini jam 5.
1: Salam untuk Bang Kibo.
0: Oke, Bang Kibo, buat siapa lagi?
1: Bang Roma.
0: Oke.
1: Aplikasi radio umumnya ya, ada sih tapi frekuensinya hilang, dicari dulu jadi bingung.
0: Jangan bingung-bingung adik ya, enggak usah bingung. Enggak usah bingung.
1: Halo, Bang Kibo, Bang Roma.
0: Siapa lagi?
1: Oke. Okay. Bungkus aja,
0: Bang. Bungkus.
1: Enggak live TikTok. Enggak live TikTok.
0: Baterai handphonenya hampir habis ini, Adit.
1: Salam untuk Bang Kim. Bungkus aja deh semuanya Bang, nanti ditemu lagi di radio Bang Sapa.
0: Oke, Adit. Thank you Adit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Adit ganteng ya. Ganteng sekali Adit. Ya, kita lanjutkan informasi buat sahabat ya. Ya sahabat, ternyata ya Kabupaten Pesisir Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ya, dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Nah, prestasi tersebut sahabat ditandai dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Sudarminto Eko Putra kepada Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni bersama Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah di Aula BPK Perwakilan Sumbar Padang pada Jumat kemarin ya, 29 Mei 2026. Nah, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut sahabat menjadi bukti nyata konsistensi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Bupati Hendra Joni ya hadir didampingi oleh Sekretaris Daerah Zainal Arifin, Inspektur Kabupaten Selatan Eva Fauza Yuliasman, kemudian Datuk Tigulareh ya, dan Kepala BPKPAD Suhandri, juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Wendy Sikumbang, dan Kepala Kesbang Pol Kabupaten Pesisir Selatan Marzan. Dan penyerahan LHP tersebut juga diikuti oleh Kabupaten Agam, Darmasraya, Pasaman, dan Kota Sawah Lunto. Sahabat lagi sok, Kepala Perwakilan BPK Sumbar Sudarminto Eko Putra menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan ini ya, bahwa pemeriksaan laporan keuangan ini dilakukan secara menyeluruh selama 60 hari untuk menilai kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan menurutnya, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola keuangan dan penguatan sistem pengendalian internal. Nah, meskipun terdapat beberapa catatan perbaikan, BPK menilai pengelolaan dan penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah memenuhi kriteria dan dipersyaratkan sehingga layak memperoleh opini WTP, wajar tanpa pengecualian. Dalam kesempatan tersebut sahabat, Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah yang mewakili seluruh pimpinan DPRD penerima LHP menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dan dia juga menyebutkan sahabat DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK agar pengelolaan APBD semakin efektif. Oke, okay. Ya, ada WhatsApp masuk ya dari Pak Al. Assalamualaikum Rio, ya. Request yang terindah. Oke, okay, spesial buat Roma Mangganas. Ya. Kembali Pak Al, terima kasih. Ya, demikian saya paling kisah ya informasinya dan Raihan Opini WTP yang ke-13 berturut-turut ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan pembangunan berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ya, baik sahabat Langkisah, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisah FM, sebuah lagu dari BCL. Kemudian ada dari Virgon dan juga ada yang terindah nanti kita putarkan buat Pak Al ya, spesial. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Mang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya bu, sekali mencoba merokok pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
3: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
4: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah.
3: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
4: Betul, Bu. Untung ya warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
3: Iya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan karena ditanggung bersama.
4: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
3: Maksud ayah?
4: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, Ma. Dan rasakan, Bu.
3: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
4: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
3: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
4: Iya.
3: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya?
4: Iya,
3: diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
4: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
3: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
4: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
3: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom. Ya udah Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
6: Kartu BPJS gue kan hilang.
5: Ya elah Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS nih kita di aplikasi Mobile JKN. Lian gue udah bisa.
6: Iya kan masalahnya, HP gue lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
5: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
7: Loh, kok bingung?
5: Padirut,
7: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
6: Oh, gampang juga ya, Lumia. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
7: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
6: Cakep!
7: Pulangnya naik Kopaja.
6: Cakep!
7: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
6: Cakep!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan yang panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Tartu apaan tuh? KTP?
5: Bukan sih, buku nikah.
6: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
5: Kartu kusuka? Apaan tuh?
6: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
5: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
6: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
7: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

91,2 Langkisau FM sahabat ya. Ya masih di musisi sahabat ya, di penghujung kebersamaan kita di siang hari ini. Nah sahabat Langkisau dimanapun berada, tentunya sahabat kita akan masih mengudara sampai jam 10 ya, seperti biasanya sahabat. Lai 91,2 Langkisau FM di bawah sahabat Langkisau. Ya tetap dengarkan radio, dengarkan 91,2 Langkis FM hingga jam 10 malam nanti, karena akan ada gelaran-gelaran spesial, program-program spesial buat sahabat dimanapun berada tentunya, menemani istirahat siangnya, menemani malam-malam yang panjang. Pokoknya sahabat Langkis dengarkan terus 91,2 Langkis FM ya. Nah sahabat, kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Tentunya setelah ini ada Citra Keluarga, kemudian nanti sore ada Rotary ya, Request Tembang Memori. Nah tentu sahabat silakan nanti bergabung juga ya. Dan sampai malam nanti ada Kabar Nagari. Oke. Baik sahabat Langkisau dimanapun berada, jangan kemana-mana dulu ya, tetap di 91,2 Langkisau FM. Kali ini sebuah lagu yang kita putarkan buat sahabat. Gak ada beberapa buah lagu lagi ya. Sempurna miliknya Andra and the Backbone. Selamat mendengarkan sahabat.

Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, parisu ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
3: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Berita Indonesia Live yang merupakan sajian informasi terkini dan aktual dari penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID, dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026. Bhinneka Tunggal Ika, kita jaga. Gotong royong, kita rawat, karena Indonesia kuat, karena Pancasilanya hidup di hati. Selamat hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 2026. Berita Indonesia Live minggu ini dengan radio host LPPL Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Aldo Helambang bersama kerabat kerja siap menghubungi reporter handal dari berbagai penjuru Nusantara. Inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, mendengar LPPL Indonesia mengawali Berita Indonesia Live siang hari ini, kita awali dari Wonogiri, Jawa Tengah. Ratusan umat Hindu ikuti Hari Piodalan di Pura Puncak Jagat Spiritual Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Mamik, reporter Radio Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Mamik, silakan.
1: Baik, pendengar LPPL se-Indonesia, ratusan umat Hindu dari wilayah Soloraya hingga Bali mengikuti kegiatan Hari Piodalan atau peringatan hari jadi tempat suci di Pura Puncak Jagat Spiritual Dusun Mudal, Desa Gebang Harjo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Minggu 31 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat hingga 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat tersebut digelar sebagai bentuk perayaan hari jadi pura sekaligus sarana meningkatkan spiritualitas dan mempererat tali persaudaraan antar umat Hindu. Perayaan Hari Piodalan tahun 2026 ini dipimpin dan menjadi tanggung jawab Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Wonogiri, I Gusti Bagus Garantika, serta dihadiri sekitar 150 umat Hindu dari Soloraya dan perwakilan umat Hindu asal Bali. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pengurus PHDI Kabupaten Wonogiri, perwakilan rombongan Parisada Hindu Bali, Inyoman Sudiarta, serta para umat Hindu yang mengikuti rangkaian persembahyangan dan doa bersama. Rangkaian kegiatan diawali dengan persiapan ubo rampe sembahyangan dan pengaturan posisi sesajen, dilanjutkan sembahyangan bersama, serta persembahan tari tradisional. Ketua PHDI Kabupaten Wonogiri I Gusti Bagus Garantika mengatakan kegiatan Hari Piodalan merupakan tradisi sakral umat Hindu sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci, sekaligus momentum memperkuat nilai spiritual dan kebersamaan. Sementara itu, Kasihumas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo mewakili Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo menyampaikan bahwa Polres Wonogiri mendukung penuh seluruh kegiatan keagamaan masyarakat selama berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif. Kegiatan keagamaan seperti Hari Piodalan menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Wonogiri. Panitia kegiatan menyebutkan peringatan Hari Piodalan pada tahun mendatang diperkirakan akan dihadiri lebih banyak umat Hindu karena undangan direncanakan menjangkau wilayah Jakarta dan Bandung. Demikian saya Mamik dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Mamik, reporter radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Banten. Bupati Tangerang apresiasi Festival Tabuh Beduk Kecamatan Teluk Naga. Selengkapnya akan disampaikan oleh Andri Haristiawan, reporter dari Tangerang Radio Banten. Andri Haristiawan, silakan.
2: Terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Tangerang Muhammad Mesya Rashid menghadiri Festival Tabuh Beduk ke-35 di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Mesya Rashid menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Festival Tabuh Beduk tersebut yang juga dihadiri oleh Gubernur Banten Andrasoni beserta istri Tinawati Andrasoni. Menurutnya, Festival Tabuh Beduk bukan hanya merupakan kebanggaan masyarakat Kecamatan Teluk Naga dan Kabupaten Tangerang, namun juga membuktikan wujud pelestarian budaya, kekompakan kerukunan dan kebersamaan masyarakat Teluk Naga yang luar biasa. Pihaknya berharap kegiatan tersebut terus ditingkatkan ke depannya, tidak hanya tingkat lokal semata, tapi juga bisa lebih luas lagi di tingkat provinsi dan kabupaten, bahkan nasional. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten Andra Soni yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mendukung kegiatan tersebut. Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan rasa kagum dan bangganya atas antusiasme dan kekompakan masyarakat Teluk Naga untuk menyukseskan Festival Beduk tersebut. Ia juga mendorong Festival Beduk tersebut bisa menjadi agenda yang lebih besar, yaitu tingkat provinsi bahkan nasional. Sementara itu, Camat Teluk Naga, Kurnia, melaporkan bahwa acara Festival Beduk Kecamatan Teluk Naga merupakan ciri khas dan ikon warisan seni budaya Kecamatan Teluk Naga yang telah menjadi agenda tetap di setiap tahunnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Andri Haristiawan, reporter dari Tangerang Radio Banten. Sekarang kita menuju ke Persada ID Talks. Tingkatkan akses keadilan bagian hukum. Sedda Kabupaten Tegal berikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan atau akan kita dengarkan bersama Rida dari Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan.
3: Persada ID Talk 99.3 Radio Sulawesi FM. Selamat siang kembali pendengar. Senang sekali karena di kesempatan siang hari ini saya Rida masih menjadi teman baik Anda. Dan masih bersama Sulawesi FM. Bagaimana kalau di kesempatan siang hari ini sambil Anda menikmati istirahatnya, kita akan menghadirkan informasi dan berbincang-bincang ya. Ini juga akan membuka wawasan kita, menambah kasanah pengetahuan kita semuanya. Penyuluhan bantuan hukum, iya. Dan kami bersama bagian hukum Sedda Kabupaten Tegal, kita akan mencoba berbincang-bincang dengan Ibu Anissa Rizky Pradani, bagian hukum Sedda Kabupaten Tegal, dan juga nanti ada Bapak Suskoco yang merupakan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, iya. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bu Anissa.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak.
3: Iya, saya panggilnya Mbak apa Bu ini?
4: Iya, panggil Mbak aja.
3: Oh Mbak aja, dari suaranya memang kelihatannya masih di angka 20 atau 19 tahun mungkin ini. Mbak Anissa, sebetulnya apa sih tujuan dari pemberian bantuan hukum? Kalau selama ini kan mungkin ya apa ya, paham nggak paham ya, ada oh nanti kan ada bantuan hukum, ada lembaga bantuan hukum. Nah tujuan utama dari pemberian bantuan hukum itu sendiri bagaimana ini Mbak Anissa?
4: Iya baik. Jadi sebenarnya memang tujuan kita memberikan bantuan hukum tentu untuk membantu masyarakat, masyarakat atau warga Kabupaten Tegal yang tidak mampu gitu. Kan banyak orang tuh ngira, nanti dapat bantuan hukum, berarti bantuan hukum tuh kita hak belas kasihan, padahal itu enggak ya Mbak. Tapi bantuan hukum itu menjadi sebuah hak konstitusional. Kenapa? Karena memang sudah ada aturannya, apalagi di Kabupaten Tegal pun ada perda. Ada perda nomor 5 tahun 2020, kemudian ada perbud nomor 6 tahun 2021. Gitu. Jadi tentu kita mau bantu masyarakat Kabupaten Tegal yang memang butuh informasi, butuh konsultasi hukum, atau misalnya yang bersangkutan itu sedang berperkara. Kita bantu Pemkab dengan tangan panjang kita adalah LBH. Nah, salah satu LBH yang saat ini penyuluhan dengan kami, kebetulan kan kami diundang nih sama LBH, Perisai Kebenaran.
3: Oh, baik. Nah, Kak, saya ke Pak Suskoco nih. Sebetulnya siapa saja yang berhak menjadi penerima bantuan hukum, Pak Suskoco?
5: Ya, mari dia. Kita memang target kita hari ini untuk memberikan penyuluhan masyarakat, terutama di Desa Kalisapu ya, terkait bantuan hukum bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Jadi kita kasih target orientasinya ke masyarakat miskin sesuai perda maupun perkub yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tegal. Kita juga mau melaksanakan undang-undang advokat yang memang mengisyaratkan setiap advokat harus memberikan bantuan hukum pada masyarakat yang tidak mampu. Di situ juga ada, kita mendasari Undang-Undang Bankum nomor 16 tahun 2011 terkait bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Jadi target kita ya masyarakat artinya tidak mau, dan yang memang para pencari keadilan yang kita fasilitasi agar masyarakat Kabupaten Tegal melek hukum lah, bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari kami sebagai mitra dari Pemkab Kabupaten Tegal dan pihak berdaya kebenaran yang memang kita difasilitasi oleh Pemkab karena kita mempunyai akreditasi A, jadi kita memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama Kabupaten Tegal. Jadi untuk masyarakat seluruh Kabupaten Tegal, LBH Berisai Kebenaran Cabang Tegal bersama Pemda melakukan pelayanan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma.
3: Semoga
5: dengan penjualan ini juga masyarakat bisa melek hukum lah, mau bergerak. Dengan kata lain, masyarakat harus berani menerobos batas-batas ketidakadilan yang mereka hadapi. Mungkin itu.
3: Ini juga menolong warga masyarakat yang dalam notabene masyarakat bawah ya Pak ya, yang mungkin takut ketika mereka membutuhkan bantuan hukum. Mbak Anissa, terima kasih untuk waktunya. Salam juga untuk teman-teman di bagian hukum Seda Kabupaten Tegal. Pak Suskoco, sukses selalu buat Bapak dan juga lembaga. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, terima kasih Rida dari Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
6: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air, yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana, Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indragiri Hilir Rio, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawahlunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Urai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live. Dan inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Ya, baik pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. Peringati Hari Lansia 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lanjut usia. Selengkapnya akan disampaikan oleh Budi Rahman, reporter dari Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Budi Rahman, silakan.
7: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lanjut usia melalui berbagai program pelayanan sosial. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Farhani saat menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tingkat Provinsi tahun 2026 di Banjarbaru belum lama tadi. Farhani mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan dasar lansia terpenuhi melalui program-program berkelanjutan. Menurutnya, pelayanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga mencakup pendampingan sosial, pemeriksaan kesehatan, serta pemberian alat bantu bagi lansia yang membutuhkan guna mendukung aktivitas sehari-hari mereka. Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan lansia sebagai dasar dalam penyusunan program yang lebih tepat sasaran. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas serta menjangkau lansia yang berada di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Budi Rahman, reporter dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan. Sekarang kita menuju ke Denpasar, Bali. Tim kesenian PT Aya Duta Kota Denpasar mantapkan kesiapan tampil di pembukaan PKB tahun 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bambang Haryadi, reporter dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Bambang Haryadi, silakan.
8: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Tim kesenian PT Aya atau Pawai Duta Kota Denpasar memantapkan kesiapannya untuk tampil pada pembukaan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 pada 13 Juni mendatang. Dikoordinir oleh komunitas Naluri Manca, kesiapan tersebut tampak saat pelaksanaan geladi dan pembinaan yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jayanegara, bersama sejumlah tokoh lainnya di areal Taman Kota Lumintang Denpasar, Jumat 29 Mei lalu. Dalam kesempatan ini hadir tim kurator PKB Provinsi Bali tahun 2026, diantaranya Profesor Dr. Imade Bandem dan Profesor Dr. Iko Mangsudir ke SSN MHUM yang memuji penampilan Duta PT Aya Kota Denpasar. Sajian PT Aya Duta Kota Denpasar dikemas sangat megah, diikuti kurang lebih 700 peserta. Diawali penampilan papan nama dilanjutkan busana adat Kota Denpasar, lalu secara berurutan tampil tek-tekan, karnaval, bungan jaje, dan uparengge. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara memotivasi dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh seniman yang terlibat dalam PT Aya Duta Kota Denpasar yang tergabung dalam komunitas Sakti Manca ini. Wali Kota Jayanegara juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen yang terlibat, baik itu peserta, penari ataupun penabuh, maupun orang tua peserta pawai yang senantiasa mendukung buah hatinya. Sementara itu, Koordinator PT Aya Duta Kota Denpasar Ida Bagus Eka Harista saat ditemui menjelaskan, PT Aya Duta Kota Denpasar akan membawakan tema Tatua Parisude Vasudeva Kutumbakam atau bila dijabarkan tentang Anma Kerti yang menggambarkan jiwa paripurna. Dikatakannya, PT Aya ini melibatkan ratusan talenta seniman muda yang berasal dari berbagai elemen seperti sanggar, sekolah, seketruna, serta komunitas seni lain di Kota Denpasar. Demikian saya Bambang Haryadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Bambang Haryadi, reporter dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Sekarang kita menuju ke laporan khusus dapur redaksi BI Live. Kementerian Perhubungan kuatkan reformasi pelayanan dan pengawasan melalui digitalisasi integrasi sistem data dan pengendalian internal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Silakan.
9: Pendengar RPL Indonesia, Kementerian Perhubungan memperkuat reformasi pelayanan dan pengawasan melalui digitalisasi, integrasi sistem data, dan pengendalian internal untuk mempercepat layanan publik dan menyederhanakan birokrasi. Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Pahan Suhanen, dalam keterangan di Jakarta. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menggelar pencanangan pembangunan zona integritas di kantor Kementerian Perhubungan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Dikatakan bahwa kegiatan itu juga menjadi langkah awal percepatan untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM dalam pelayanan publik. Dikatakan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas merupakan komitmen bersama untuk menjalankan reformasi yang nyata, menyeluruh, dan berkelanjutan di sektor perhubungan darat. Ia menegaskan bahwa pembangunan zona integritas harus dilakukan secara serentak, menyeluruh, dan konsisten di seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Anka Sianto dari Dapur Redaksi BI Live. Ya, pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi kita jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.
6: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Ya, pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Ya, baik pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita menuju ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Magetan pertahankan WTP 12 kali berturut-turut, bukti komitmen tata kelola keuangan yang akuntabel. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Wina, reporter Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Wina, silakan.
10: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan kembali berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Magetan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Chandra Jaisin, dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2025 kepada pemerintah kabupaten atau kota se-Jawa Timur di auditorium kantor BPK Perwakilan Jawa Timur Sidoarjo. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri, didampingi PLT Ketua DPRD Magetan Suyatno, dan tahun ini sebanyak 33 kabupaten atau kota di Jawa Timur berhasil memperoleh opini WTP dari BPK Republik Indonesia. Dan pendengar, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Chandra Jaisin mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian atau WTP bukan sekedar prestasi tetapi kewajiban yang harus dijaga dengan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktek kecurangan. Dan pendengar, selain itu, Bupati Magetan Nani Sumantri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas sinergi dan kerja keras dalam mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Magetan Nani Sumantri, PLT Ketua DPRD Magetan Suyatno, Sekda Magetan Weli Kristanto, didampingi Kepala Perangkat Daerah terkait. Demikian informasi dari LPPR Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Wina, reporter Magetan FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menorehkan capaian membanggakan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Awang Ajiwasita, reporter RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Awang, silakan.
11: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menorehkan prestasi dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat. Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 yang berhasil diraih pemerintah Kabupaten Ketapang. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati, kepada Bupati Ketapang, Alexander Wilio, bersama Ketua DPRD Kabupaten Ketapang. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas komitmen menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bupati juga memastikan seluruh rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti guna memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati, menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan menilai kewajaran laporan keuangan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara, sekaligus mengevaluasi pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Anji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Awang Ajiwasita, reporter RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Tegal gelar upacara Hari Lahir Pancasila, tekankan keadilan sosial dalam kebijakan publik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Hendro Eldi, reporter Radio Slavia FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Hendro Eldi, silakan.
12: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Nusantara. Pemerintah Kabupaten Tegal menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di lapangan belakang Setda Kabupaten Tegal hari ini, Senin 1 Juni 2026 pagi tadi. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Mahmud yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi yang menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam tindakan nyata. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, Amanat Yudian menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya menjadi perekat bangsa Indonesia yang majemuk, tetapi juga relevan sebagai jawaban atas tantangan global dan upaya mewujudkan perdamaian dunia. Yudian juga mengingatkan bahwa nilai musyawarah dan mufakat dalam Pancasila merupakan instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Indonesia pun memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pesan paling tajam dalam amanat tersebut ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda dan para pemimpin pemerintahan, agar nilai-nilai luhur ini tidak hanya menjadi hiasan dinding di kantor atau teks di buku sejarah belaka. Kepada para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, Yudian menitipkan pesan agar setiap kebijakan publik selalu berlandaskan keadilan sosial dan tidak membiarkan adanya rakyat yang merasa ditinggalkan. Demikian pendengar, saya Hendro LD LPPL Radio Slavia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Hendro LD, reporter Radio Slavia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPL Indonesia, demikian tadi rangkuman Berita Indonesia Live untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026. Saya Aldo Helambang beserta kerabat kerja radio host LPL Radio Slavia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live selanjutnya. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari. Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya bu, iya. Eh, sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
3: Hey Dad, lari yuk.
4: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
3: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
4: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
3: Masa?
4: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun. Oh, ya? Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
3: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
4: Ya, pasti yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik, 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
3: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
4: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
3: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
4: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
3: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
4: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
3: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
4: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Percaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ketika kita memilih jalan Allah, mungkin akan banyak pengalaman-pengalaman unik yang kita alamin sepanjang jalan. Kalau kita ngambil jalan yang lain, kayaknya lempeng, cuman gak sampai. Lurus tuh, gak tahu kemana tapi. Kalau jalan Allah kadang berliku. Dan banyak sekali pengalaman di jalan itu yang buat kita makin yakin sama Allah. Bikin kita makin bisa survive dari masalah di yang akan datang. Bikin kita lebih tough ketika menghadapi masalah. Kenapa? Dididik oleh lika-liku perjalanan tersebut. Saya sama istri saya aja. Istri itu dulu ke Mesir, beasiswa. Saya gak lulus. Jadi pas saya ikut tes beasiswa, yang ngetesnya juga bete ngeliat muka saya. Apain kamu? Mau ke Mesir, Pak? Gak, pulang aja, suruh pulang. Gak lulus gitu coba. Akhirnya karena gak lulus beasiswa, saya ngumpulin uang untuk berangkat sendiri. Pokoknya saya harus berangkat. Istri saya lulus beasiswa, langsung dibeliin tiket, udah ditetapin beasiswa selama di Mesir berapa sebulan, dapat tempat tinggal. Pokoknya tinggal tanggung beres saja. Saya harus mikirin semuanya sendiri. Traveling gak bawa uang sama sekali, karena uangnya habis untuk beli tiket return, masih visa turis, jadi harus beli tiket PP gitu. Alhamdulillah sampai di sana dapat visa pelajar sebulan, di refund tiketnya, jadi bisa dapat walaupun ada penalti potongan beberapa persen. Tapi lika-liku perjalanan itu bikin makin yakin, oh benar ya, kalau kita niatnya karena Allah, saya karena Allah gak ya waktu itu? Gak, walaupun gak murni-murni amat lah, saya gak mau menganggap di paling soleh ya, cuman perjalanan waktu itu, kalau mau jujur mah, kenapa ke Mesir pengen jalan-jalan sih? Bukan ke Al-Azhar, bukan sebetulnya. Cuman kalau nggak ke Al-Azhar nggak dapat visa, ya udah ke Al-Azhar deh biar dapat visa gitu. Tapi pas udah masuk ke Al-Azhar, masya Allah ulama semua nih, gelar paling rendahnya doktor. Karena LC kayak saya tuh di Mesir kerjanya supir taksi, tuh LC. Karena tingkat pendidikan Islam di Mesir itu tinggi, sehingga orang kalau mau jadi guru minimal doktor. S2 jaga perpustakaan. S3 baru ngajar di SD, SMP, SMA. Di kampus juga kalau S3-nya dokternya yang paling bagus nilainya mungkin. Rata-rata profesor. Pas pulang ke Indonesia, LC jadi ustadz. Jadilah kayak gini. Nah, artinya, saya lika-liku perjalanan kayak gitu, terus belajar tentang masya Allah, Allah banyak kasih kejutan. Dan yang luar biasanya, saya sama teman-teman saya tuh, teman-teman yang beasiswa berangkat sendiri, pulang sendiri. Saya yang modal dengkul berangkat sendiri, pulang bertiga. Istri dan anak. Nikah di sana juga enggak ada modal. Yang penting lamar dulu dan jangan kasih tahu kalau enggak ada duit ya. Lamar aja dulu. Mau enggak nikah sama saya? Tapi itu setelah beberapa lama menggunakan bahasa-bahasa ya gitu deh. Ayah kamu tukang listrik. Kenapa? Kok tahu gitu ya? Saya suka kesetrum kalau dekat kamu. Andre Taulani lah pokoknya. Udah beres, lamar, nelfon ibunya. Bu, saya pengen lamar anak ibu. Gimana anaknya? Ya, anaknya udah setuju, bu, gitu. Aku langsung mewakili anaknya. Padahal anaknya juga belum jawab. Oh ya udah, saya terserah anaknya. Udah beres semuanya, baru bilang, boleh minjem duit dulu nggak buat mahar? Nah, baru dikasih tahu nggak ada duit. Alhamdulillah dipinjemin sama istri. Sampai sekarang belum dibayar. Pinjemin $500. Saya pakailah $500 itu buat kerja di Arab Saudi sebagai guide pas musim haji. Dorong gitu ya. Awal-awalnya gak dapat job sama sekali. Gak ada gak ada pelanggan. Jadi saya naik di atas dorongan wheelchair gitu. Duduk aja depan. Ya Allah, gak adakah hamba-hambamu yang sakit hari ini gitu ya. Dari pagi sampai sore ditungguin, gak ada yang sakit. Kayaknya jamaah haji sehat walafiat. Dan itu musibah buat saya. Akhirnya sore-sore ada jamaah haji Indonesia dari Solo keluar dari masjid. Kelihatan kayak bingung gitu. Langsung saya sebut, ini kayaknya calon-calon nih. Saya datengin. Bu, kenapa? Ya dek, saya kesasar, gak tahu pulang ke arah mana. Oh ya, ikut saya aja. Padahal saya juga baru di situ, gak tahu.
Ibu emang dari mana? Solo. Penginapannya di mana? Di daerah apa? Gak tahu makanya. Oh gitu, ya udah, ikut saya aja Bu. Adik emang tahu? Insya Allah, pede nih. Bismillah. Ya Allah, masa saya akan lapar hari ini kan? Nih kayaknya nih rezeki ya Allah datangkan. Tapi kan kita harus menghadapin challenge-nya dulu. Jalanin. Jalan sama ibu tuh sambil ngobrol. Ternyata saya juga asal milih jalan sebetulnya. Gak tahu kemana. Ternyata pas lagi jalan, Dek, itu kayak tempat tinggal ibu tuh. Benar Bu, coba deketin. Oh iya benar, alhamdulillah adik tahu aja jalannya dan segala macam. Mana saya tahu. Allah yang ngasih tahu. Akhirnya dia ketemu teman-temannya, sepanjang jalan kita ngobrol, dia rekomendasiin saya ke teman-temannya. Ujungnya apa? Dia besok bisa gak ngantar kita lagi ke masjid supaya gak kesasar? Oh siap, siap, siap. Dah. Mulai, oh dia ini ada nenek-nenek minta didorong. Alhamdulillah lancar. Pulang-pulang bawa beberapa ribu dolar, itu modal pernikahan kita. Kalau udah azam menikah, baru Allah kasih rezeki. Tapi kalau masih tanggung, gak dikasih. Makanya, kalau pengen dapat kejutan dari Allah, mantepin dulu aja akad sama Allah. Allah, ya Allah saya pengen nikah. Ya udah, saya kasih rezeki. Kan bagian masing-masing kan? Bagian kita menikah, bagian Allah memberi rezeki. Sehingga kalau kita datang ke calon mertua, gak usah khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan mainstream standar gitu. Kerja di mana? Lagi cari kerjaan, Pak. Pede gitu. Terus gimana kamu ngasih makan anak saya? Siapa yang ngasih makan? Allah. Masa dia mau bilang enggak mungkin kan ya? Kalau perlu koleksi beberapa hadis judulnya hadis-hadis melamar. Tuh ada beberapa hadis, salah satu yang terkenal, kalau datang kepadamu anak-anak muda yang baik akhlaknya, maka jangan ditolak. Ngomong aja, Pak, saya pernah tuh ya baca hadis, katanya sih sahih gitu. Ini kayak gini nih hadisnya, benar gak ya Pak? Oh benar nih hadisnya emang sahih. Maksudnya gini nih Pak, jangan ditolak. Itu gimana maksudnya Pak? Itu tips, insya Allah gak bakalan ditolak teman-teman. Tuh kayaknya 90% kemungkinan diterima, cuman 2 tahun lagi. Saya terima deh, cuma jangan sekarang, nanti aja. Setelah kamu dapat kerjaan anggere, tetap aja. Oke, jadi gimana kita nge-recovery emosional kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, kalau tidak salah, Al-Ma'arij, innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarr jazua wa idza massahu khair manu'a. Manusia itu labil. Idza massahu syarr jazua wa idza massahu khair manu'a. Emang kayak gitu, manusia itulah labil. Terus recovery kelabilannya tuh kayak gimana? Ternyata recovery itu akan cepat dan bertahan kalau kita belajar yakin dan berpegang teguh kepada Allah. Cepat recovery-nya teman-teman. Para sahabat Nabi itu, gimana pun mereka soleh, mereka tetap manusia, kadang emosional juga, tapi recovery-nya cepat. Contoh Abu Bakar pernah sakit hati sama keluarganya, ada saudaranya yang memfitnah Aisyah. Dia nuduh Aisyah itu selingkuh. Sakit hati kan Abu Bakar? Akhirnya karena Abu Bakar sakit hati, Abu Bakar pun bersumpah. Abu Bakar posting juga, kata Abu Bakar, demi Allah, saya gak bakalan ngasih lagi pertolongan dan bantuan kepada orang itu selama-lamanya. Kenapa? Udah terlanjur sakit hati sama dia. Bersumpah Abu Bakar, gak akan nolongin dia lagi. Ternyata Allah komen di postingan itu. Apa komennya Allah? Janganlah seseorang yang diberikan kelebihan harta di antara kalian, surat An-Nur, bersumpah untuk tidak membantu saudaranya. Maafkanlah, berlapang dadalah. Tidak sukakah kalau kamu Allah mengampuni dosa-dosamu? Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum? Akhirnya ketika Abu Bakar baca komen ini, astagfirullahalazim, langsung Abu Bakar delete postingannya. Posting baru. Mulai sekarang saya akan bantu dia 2 kali lipat. Allah langsung first like. Ya. Itu yang terjadi di dalam surat An-Nur. Kenapa Abu Bakar sedih? Karena beliau manusia.
Kenapa Abu Bakar sakit hati? Karena beliau manusia. Sesoleh apapun tetap aja dia manusia. Cuma recovery-nya cepat. Kenapa? Karena berakadnya dengan Allah, bukan dengan makhluk. Kalau kita berakad dengan makhluk, susah recovery-nya. Tergantung orang itu. Kalau kita berakad dengan Allah, cepat recovery-nya. Karena Allah rahimun, rahmanun, karimun, jawadun. Allah itu maha baik. Misalnya, kita marah sama orang lain. Terus kita maafin dia. Apa akad dengan Allah? Nanti Allah maafin saya. Makin besar dosa orang yang kita maafin, makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Dosa apa yang paling besar yang dilakukan seseorang kepada kita? Tadi, ditikung. Ustaz, gak mudah Ustaz maafin yang kayak gitu-gitu. Ustaz, saya tuh udah berusaha ya selama 5 tahun. Di tahun kelima ternyata gagal gara-gara dia. Padahal dia datangnya cuma beberapa bulan terakhir. Kenapa bisa nikung? Dia teman curhat kita. Kita curhat ke dia, ternyata dia dapat info dari kita, dia jalan duluan. Kan sakit banget tuh. Makin sakit, makin berat, makin besar dosa yang kita maafin dari orang lain, berarti makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Minimal 10 kali lipat. Itu akadnya, sehingga jadi ada motivasi untuk memaafkan orang. Ya udah deh, saya maafin, biar Allah maafin saya. Emangnya kita gak punya dosa? Kalau kita mau ngitung dosa kita, gak usah jauh-jauh, dosa sholat aja kita udah banyak tuh. Kita udah ninggalin sholat sejak kita balik, usia 12 tahun. Kan kita dulu sering ngerasa 12 tahun tuh masih anak kecil ya. Sehingga sholat suka belang-belentong gitu, gak rapi. Kadang sholat, kadang gak. Yang rajin cuma sholat maghrib doang ya. Isya subuh udah kelewat. Terus pas sudah ABG dikit, usia 17 tahun, masih sholat, cuma sering menjamak. Subuh dijamak dengan duha, misalnya. Sholat juga subuh, tapi jamak. Dan itu istiqomah banget loh. Jadi dari bab sholat aja, kita udah bermasalah, udah banyak dosa nih. Gimana mau amal-amal yang lain? Berarti caranya gimana? Maafinlah kesalahan orang yang lain, supaya Allah maafin kesalahan kita. Akadnya sama Allah, recovery-nya gampang. Saya pernah pas di Bandung, mobil ditabrak dari belakang, serempet. Akhirnya penyok dan agak rusak. Terus orangnya marah duluan. Mungkin cara dia marah duluan biar ketahuan bahwa kita yang salah. Dia turun langsung marah-marah. Saya bilang, tenang aja, jangan marah-marah, kita selesaikan baik-baik. Akhirnya dia agak down dikit, agak nyaman dikit, ngobrol. Tapi tetap aja keras, gak mau. Dan pas di ini dia nunjukin kartu bahwa dia anggota. Nah, karena dia anggota gak mau ribut, ya udahlah, saya ganti rugi 2 juta. Pas sudah ganti rugi 2 juta, dia pergi, saya berdoa, Allahumma ajurni fi musibati, wa khluf li khairan minha. Ya Allah, saya dapat musibah nih. Beri dong ganti yang lebih baik darinya. Tinggal minta aja sama Allah kan. Akhirnya yang tadi kita udah kayak ngerasa sedih banget, gara-gara kita udah mobilnya rusak, harus bayar ganti rugi orang lain yang salah lagi tuh. Karena dia mungkin pakai kekuasaannya, daripada nanti ramai dan makin besar, habisnya udahlah 2 juta. Tapi minta ke Allah gantinya 20 juta. Lebih baik dari yang kita berikan. Gak lama seminggu kemudian benar-benar Allah ganti. 20 juta cash. Bukan sedekah, jangan selalu menerjemahkan keajaiban itu dalam bahasa sedekah. Bisa juga dapat usaha apa, jualan apa yang keuntungannya banyak. Kayak saya dulu di Mesir jualan bakso. Kalau ada acara-acara kayak gini nih, ini saya ngeliat teman-teman di Jepang kayak nostalgia lagi kondisi dulu di Mesir ya. Lagi ada acara mahasiswa Indonesia di sana, namanya PPMI gitu. Saya jualan bakso, tapi saya nggak bisa bikin bakso, teman yang jualan. Terus kita bilang, saya bilang, yaudah kita bagi hasil aja ya, bagi 2, kamu 30%, saya 70 gitu. Dia mau, alhamdulillah dia bikinin, terus saya ini jual. Terutama buat acara mahasiswa Malaysia. Kenapa? Karena menurut saya orang Malaysia gak bisa ngebedain bakso yang enak sama yang enggak. Soalnya di Malaysia gak terlalu banyak kan. Kalau di Indonesia kan banyak tuh bakso. Akhirnya jual ke Malaysia. Gak terlalu enak juga mereka. Wah enak pacek, tak apa-apa gitu ya. Udah jualan. Kalau orangnya enakan. Orangnya nyaman gitu, saya kasih baksonya banyak. Kalau orangnya mukanya agak-agak kurang nyaman, kasih aja 2 lah. Gak usah banyak-banyak datang. Pacik, mau bakso? Oh ya, kasih 10. Datang lagi, diam-diam, mau apa? Bakso, kasih 2. Pas, kok beda? Beda banget. Wajahnya beda.
Kalau yang datang macet-macet, 15 lah gitu ya. 15 macet, 15 mah. Untung enggak? Untung tetap alhamdulillah. Jadi kenapa? Karena kita berakadnya kalau hilang sesuatu Allah yang ganti. Saya pernah mau acara sholat tahajud malam-malam. Acaranya jam 2 malam, saya baru bangun jam 2. Telat kan? Akhirnya panik, nyamber HP jatuh, pecah layar depannya, udah enggak bisa kepake. Itu HP sekitar harga 2 juta lah. Jatuh langsung, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Nah ini juga jatuh bukan apa-apa ya, karena pengen tahajud, pakai diomongin lagi. Terus berangkat nih, pulang-pulang jam 10 pagi Allah ganti dengan waktu itu baru keluar tuh Note 5 harganya 10 juta, diganti cash. Kadang Allah gak gantinya dalam bentuk fisik, dalam bentuk nominal, dalam bentuk sesuatu yang materi, tapi diganti dengan yang lain, kebahagiaan. Mungkin kita kehilangan sesuatu, hilang motor, tapi dapat jodoh, mau mana? Pilih yang mana? Jadian nih, gara-gara nikmat hilangnya motor. Pas ketahuan kita gak punya motor, putus lagi. Belajar berakad sama Allah teman-teman, itu rahasia kalau kita pengen. Karena Allah itu gak pernah, pertama ingkar janji itu gak pernah. Inna Allah la yukhliful mi'ad, gak pernah ingkar janji. Kedua, Allah itu gak pernah misalnya, maaf ya lagi sibuk, gak ada tuh. Kita WA Allah terus gak dirit, itu gak ada ceritanya. Contreng dua sih, cuman gak biru-biru, gak dirit lama gitu. Allah ngapain sih online berkali tapi yang saya emang gak dirit misalnya. Itu manusia banget, Allah gak kayak gitu. Kita baru nulis, ngirim, Allah langsung typing. Bukan cuma dirit, langsung bales. Gak mungkin Allah tuh ngebiarin kita minta terus gak dibayar, gak dibales lama, gak mungkin. Dan gak mungkin juga Allah misalnya habis pulsa, habis kuota, itu gak ada. Ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kayaknya paling nyaman berakad itu sama Allah. Cuman kita harus ngerti cara Allah bermuamalah dengan kita. Tidak selalu materi, karena buat Allah materi itu gak berharga banget. Kalau seandainya berharga, pasti Allah ngasih semua kita kekayaan. Tapi ternyata orang soleh gak semuanya kaya. Tapi orang soleh itu rata-rata, bukan rata-rata, semuanya bahagia. Makanya tadi subuh saya cerita ada teman misalnya baru hijrah, dia bilang gini, Ustadz, kenapa ya sejak hijrah hidup saya agak-agak kayak rezekinya jadi seret gitu, jadi susah. Gimana ceritanya? Iya, saya udah dulu mah lancar, sekarang malah jadi susah. Saya bilang, enggak, karena buktinya kamu hijrah juga karena kebanyakan hutang kan. Berarti selama ini sebelum hijrah, enggak lancar rezekinya, yang lancar hutangnya. Setelah hijrah, Allah permudah untuk membayar hutang itu. Bukan rezekinya seret, tapi rezekinya dibagi, sebagian dipakai, sebagian untuk bayar hutang. Allah udah kasih solusi. Gak mungkin lah Allah ngecewain kita yang berhijrah karena Allah, tuh gak mungkin. Jangankan Allah nih, Nabi Muhammad aja gak pernah membiarkan ada yang datang ke beliau ditolak dalam keadaan gak dikasih apa-apa, itu gak ada. Semua yang datang ke Nabi meminta sesuatu pasti pulangnya membawa sesuatu. Apa aja. Pernah Nabi lagi jalan pakai baju baru gitu, baru dikasih sama Raja Khurasan, kasih baju. Bajunya warna merah, bukan gamis ya, baju biasa warna merah, dipakai sama Nabi. Terus dilihat sama orang miskin, sahabat, ngomongnya, Muhammad, itu baju bagus juga ya, gitu. Nabi pas diomongin kayak gitu, Nabi nanya, kenapa mau, gitu. Mau, dibuka sama Nabi, Nabi pulang gak pakai. Dan Nabi juga kalau pulang gak pakai baju masih keren ya, six pack gitu. Kita gak pakai baju zero pack kan agak-agak gimana gitu kan ya. Kan perut Nabi itu six pack kata sahabat, seperti batu yang tersusun kan. Itu karena mungkin beliau bukan nge-gym sih, sering naik kuda itu kan kayak apa ya, orang bisa seluruh tubuhnya tuh gerak, akhirnya bagus badan Rasulullah. Nabi gak pernah mau ngecewain orangnya. Terus Nabi jalan pakai shawl, shawlnya shawl baru gitu. Untungnya gak pakai kupluk baru ya, pakai shawl doang gitu. Datang orang badui ditarik shawlnya, dilepas sama Nabi dikasih. Ada yang datang ke Nabi, ke Aisyah misalnya. Aisyah tuh cuma punya 3 butir korma, dari pagi belum makan. Untuk sahur aja gak dimakan karena pengen dipakai untuk buka puasa, puasa hari itu. Datang satu orang ibu dengan 2 anaknya. Karena lapar bilang, Aisyah saya belum makan dari pagi. Aisyah langsung ngambil ngasih.
Jadi enggak makan sahur, enggak berbuka puasa. Kenapa? Karena sifat Nabi itu tidak ada yang datang kepada beliau pulang dalam keadaan tangan kosong. Itu enggak ada. Nabi aja kayak gitu, apalagi Tuhannya Nabi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa, itu enggak ada. Kalau dia kecewa, berarti dia enggak ngerti cara berakad sama Allah. Dia salah paham dengan cara-cara Allah. Kalau dia ngerti Allah, gak bakalan kecewa. Dia tahu banget Allah maha baik. Allah yang selama ini nolongin saya. Allah yang yang menyelamatkan saya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dan Allah itu tergantung prasangka hambanya kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan ngasih apa yang kita persangkakan 10 kali lipat lebih baik. Kalau kita berprasangka buruk, maka Allah seperti yang kita prasangkakan. Jadi tergantung kita nih, mau gimana? Mau dapat nikmat, ya udah, Allah maha pemberi nikmat. Mau dapat jodoh, Allah maha menciptakan segala sesuatu berpasangan. Gak mungkin saya dibiarkan sendiri. Masa kita kalah sama Julaibib? Budak yang bahkan tidak bernilai di mata orang-orang Quraisy, dia nikahnya sama seorang putri raja. Ini kayak dongeng gitu kan? Kenapa? Karena Julaibib gak pernah berputus asa kepada Allah, gak pernah suuzon sama Allah. Datengin, ditolak, datang lagi ditolak. Kadang kita kayak gitu banget hidup. Datang, udah 3 kali ditolak, akhirnya putus asa, udah pakai selebaran taruh di pintu-pintu rumah. Mau gak nikah sama saya? Siapa yang mau, tolong hubungin nomor telepon ini. Kalau gak mau, jangan dibalas, udah. Ternyata dari 100 selebaran gak ada yang nyangkut, karena kita naruhnya di rumah kontrakan yang belum ditempatin. Wah. Ini maksudnya husnuzon sama Allah. Jangan suuzon. Begitu kita husnuzon sama Allah, baru berbaik sangka. Kadang-kadang kita baru membatin, Allah udah kabulkan. Di Bandung tuh banyak tuh kejadian kayak gitu. Hal-hal yang menurut saya dulunya terjadi di zaman para ulama, sekarang terjadi di zaman kita. Kok bisa ya? Mirip dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang datang ke Basroh gara-gara ada yang beristighfar kan di Basroh. Itu terjadi loh di Bandung dengan saya. Suatu hari saya datang ke masjid markasnya pemuda hijrah, Masjid Al-Latif di Bandung. Ada rapat gitu, kita sering rapat. Terus karena macet, saya gak mau naik kendaraan sendiri, pesan ojek online berangkat dari pagi sampai sore. Di masjid itu saya sholat zuhur dan asar ngimamin, karena lagi ada saya di situ, ya udah sekalian ngimamin. Pas sudah selesai asar, udah beres semua rapat, saya order lagi, ada yang ngambil ojek online, jalan. Di tengah jalan orangnya ngobrol, "Mas, suka sholat di masjid itu juga?" Saya bilang, "Ya, sesekali." Saya bilang, "Iya ya, masjid itu ramai sekarang, anak-anak mudanya luar biasa itu masjid. Saya juga suka sholat di situ," kata dia. "Itu ada tuh imam muda, siapa namanya di situ teh?" "Muzammil." "Ya ya, Muzammil tuh suaranya bagus ya." "Ya alhamdulillah." "Mas suka ikut talim juga di situ?" "Kadang-kadang," saya bilang. "Oh ya ya ya, hebat, itu talimnya ramai banget tuh. Ada juga tuh ustaz siapa gitu yang suaranya kayak cewek," kata dia. Saya mulai nih, oh nyari masalah nih tuh. Tapi saya senang dengar boosternya YouTube segala macam, gurunya Muzammil, siapa ya namanya? Siapa? Hanan? "Iya, Hanan, Hanan," gitu. "Itu luar biasa. Mas suka dengar ceramahnya juga?" "Suka." Dan saya gak bohong kan, karena emang saya kadang-kadang dengerin booster, one minute booster itu juga kayak dapat hidayah. Dapat hidayah dari diri sendiri. Saya dengar, "Masya Allah nih Ustaz, enak juga ya ceramahnya." Saya kayak dapat hidayah dari ceramah diri sendiri. Kayak misalnya ceramah tentang diri, nge-reject Allah. Allah manggil, reject. Sehari 5 kali kita nge-reject Allah, tapi Allah gak pundung. Kita baru mungkin ngerasa kayak belum dikabulkan doa aja, udah pundung fisabilillah. Kan banyak yang pundung fisabilillah. Pundung di jalan Allah kan banyak tuh. Allah gak pernah pundung. Itu bikin saya, iya ya Allah, sering kita reject tapi gak pundung. Datang lagi besok, datang lagi lusa, datang lagi. Bertahun-tahun Allah manggil kita, seringnya kita reject. Rejeknya itu kasar lah gitu. "Kok udah azan aja sih, kan kasar banget ya rejeknya." Nah itu saya pikir, oh Masya Allah nih ceramahnya luar biasa, dapat hidayah. Saya juga senang dengar ceramahnya. Saya bilang, "Ya ya ya, Mas di situ jadi jamaah atau orang PKM juga?" "Ya ngurus masjid juga sedikit-sedikit." Dia mulai curiga gitu.
ngelihat ke belakang dikit-dikit. Mas, tadi yang imam sholat zuhur ya? Ya, saya bilang. Asar juga? Ya. Mas, ini namanya siapa? Gitu. Saya bilang Hanan. Hanan yang mana nih? Mulai oleng dia tuh. Hanan Ataki. Langsung, wah, gitu. Berhenti, rame, heboh. Di perempatan jalan, coba. Semua orang ngelihat ke arah kita. Hanan Ataki, Masya Allah, Masya Allah. Gitu, dia langsung berhenti. Memang lampu merah sih, bukan gara-gara itu. Berhenti. Langsung berhenti terus ngeliat dia ngomong, Masya Allah, Masya Allah, saya selama ini tuh sering berdoa, ya Allah kalau ikut taklim, saya pengen banget ketemu Ustadz itu, tapi jangan ditaklim yang berdua gitu, gimana caranya, istighfar, salawat, ternyata Allah kabulkan sebulan doang loh, dia kayak gitu, sebulan kemudian Allah kabulkan, saya order ojek online, dia ngambil, akhirnya kita satu ojek berdua, ngobrol sepanjang jalan, sampai ke rumah tuh heboh. Di rumah dia minta selfie sampai ke tetangga pada ngeliat ada apa sih ramai gitu. Heboh gitu kan. Masya Allah ternyata dia berdoa dengan istighfar dan salawat. Allah kabulkan. Bukan saya yang soleh, dia yang soleh. Makanya doanya dikabulkan. Kayak saya cerita, kayak saya mah bukan tipe istri saya. Justru dia gak pengen yang kayak saya. Kenapa? Banyak lah. Pertama, Dof lah ya. Warnanya agak gelap. Keseringan di pantai. Jeez. Terus yang kedua, orang Sumatera. Kan buat orang Jawa mungkin Sumatera dianggap keras gitu ya. Padahal enggak kan? Jeez. Sumatera itu dianggap keras. Ada yang curhat deh. Apalagi orang Sumatera kuliah di Mesir. Mesir itu Sumateranya Arab. Yang paling keras tuh Mesir tuh di Arab teh. Tapi walaupun keras, mereka tuh orangnya gak baperan. Keras doang, cuman gak sampai ke hati. Ngomong nyapa, hey bro, tapi kayak orang marah-marah. Kamu ini nyapa atau marah? Nyapa, oh iya. Saking ininya. Sehingga buat istri saya ketemu orang Sumatera. Awal-awal nikah itu banyak yang gak nyambung. Menurut istri saya lagi marah. Menurut saya gak lagi marah. Salah saya apa? Saya bilang. Dia udah baper misalnya. Karena beda culture antara Jawa sama Sumatera. Sumateranya Aceh pula. Yang di kampung saya itu memang markasnya GAM juga. Jadi kita terbiasa ngomongnya teriak-teriak. Akhirnya istri saya ngambek. Pas kita mau foto wedding lah gitu, habis nikah, mau foto berdua, foto keluarga. Ngambek, akhirnya dia naik tram yang di tengah kota itu, yang lambat gitu tuh. Dia naik, saya kejar. Tapi di slow motion gitu. Saya kejar. Akhirnya karena gak kekejar, dia naik di gerbong depan, saya di gerbong belakang. Tapi saya berdiri di pintu ngeliat, kalau dia pas sudah berhenti di halte mana, saya lihat dia turun gak, oh belum turun, saya tungguin. Belum turun, pas dia turun, saya turun juga, wah oh, ngejar-ngejar. Akhirnya kita foto dalam keadaan bete. Dan foto itu masih ada sekarang, wajahnya wajah bete. Saya bukan tipenya banget tuh. Ditambah lagi di Mesir, saya bukan orang yang terkenal, yang nilainya bagus, yang berprestasi secara akademik seperti Ustadz Abu Somad. Enggak, main aja kerjaannya. Sehari makan di restoran itu 3 kali. Kenapa? Karena saya sambil kuliah, sambil kerja kan. Alhamdulillah kasih banyak rezeki tuh. Beasiswanya banyak, terus saya dolar keliling lah. Terus bakso, tahu, segala macam lah. Pokoknya air-air cinta aja. Habibur Rahman yang menulis buku itu bukan cerita tentang beliau. Justru cerita tentang saya yang gak nulis. Karena yang kayak saya tuh ada beberapa orang yang emang kerja mungkin kurang mampu lah ya. Tadi anak tukang pangkas kan. Lagian saya ngirim ke adik-adik saya yang lagi sekolah di Aceh, saya kirim, "Mak, butuh apa?" "Ya, mau Ramadan tapi di rumah enggak ada kulkas." "Ya udah, berapa harga kulkas?" Dikirim, beri kulkas. Kulkas pertama ada di rumah kita tuh pas saya di Mesir. "Mak, butuh apa lagi?" "Ya, mau pasang telepon, masa mama harus ke tetangga terus enggak enak kalau ditelepon sama kamu." "Ya udah, pasang." Kirimin. "Adik butuh apa? Baju baru." Kirimin. Alhamdulillah ada rezeki nih. Nah. Tadi cerita apa? Apa tadi teh? Kok jadi kemana-mana? Ya itulah pokoknya. Intinya agak gagal fokus. Intinya bahwa ketika saya di Mesir itu, alhamdulillah saya tuh bukan tipe istri, tapi dia bisa terima. Pas saya datang, kayak gak bisa nolak gitu. Kenapa? Karena kita kuat-kuatan doa. Mungkin ternyata Allah lebih mengijabah doa saya daripada doa dia. Kalau dia, ya Allah jangan yang itu, jangan yang itu, jangan yang itu. Saya, ya Allah yang itu banget deh. Ternyata Allah mengijabah. Ustadz dilawan ya.
Oh ya Allah. Tahajud, begitu diterima, tahajudnya lupa. Kebiasaan manusia tuh gitu. Ya Allah, yang itu banget. Empat ciri yang ada, yang dia pantengin, gak boleh saya banget, ada pada saya empat-empatnya. Pas saya tanya, kenapa kok kamu terima? Karena kamu punya yang kelima, apa? Hati kamu. Kenapa dengan hati saya? Enggak lah ya. Yang jelas, Allah yang menggenggam segala sesuatu. Minta aja sama Allah. Bukan sama makhluk. Makhluk boleh kita meminta, minta tolong segala macam. Cuma bergantungnya jangan kepada makhluk. Kalau kita gantungnya sama Allah, dimudahin banget. Saya tuh suka kadang-kadang, dulu kan suka ada kayak film apa, yang vampir-vampir teh apa? Ya, New Moon ya. Yang versi terbarunya kan ya. Nah, yang pas New Moon-nya kan si cowok vampirnya udah kayak meninggal gitu kan ya. Terus ceweknya caper sama cowoknya ngapain? Kayak mau bunuh diri, balapan supaya si vampirnya muncul nolongin dia gitu kan. Belum pernah nonton?

pun gak punya modal, Allah gak biarin kita sendiri. Dan saya suka ngambil gambling-gambling kayak gitu. Dan saya ke Bandung juga dulu gak ada apa-apa. Kalau istri hidupnya kayaknya lebih mudah nih. Kalau saya emang banyak lika-liku. Istri ke Bandung diterima langsung jadi dosen. Saya jadi TU juga gak diterima. Kamu gak boleh di sini. Gak tahu ya ada apa dengan wajah saya. Kenapa orang gampang sebel ngeliat wajah saya. Kamu gak boleh. Oh iya pak, gak apa-apa gitu. Akhirnya istri ngajar, saya ikut. Kalau gak boleh ngajar ya udah saya nulis buku. Nulis buku tuh. Pertama nerjemahin bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Pas sudah capek-capek nerjemahin berapa ratus halaman, pas mau dicetak, saya bawa ke penerbit, katanya buku ini udah pernah diterbitin. Dah, tahu gitu saya gak akan capek-capek nerjemahin. Udah. Gagal nerjemahin, nulis buku sendiri. Ya udah kalau gak bisa terjemahin, saya nulis aja sendiri. Apa yang ada di kepala saya pokoknya capruk aja lah, tulis. Mau ditawarin ke penerbit, semuanya mengatakan ini gak layak diterbitin. Gak layak diterbitin, ya udah. Yang kedua gak layak. Ada yang satu-satunya layak, tapi kayak gak menghargai penulis gitu. Royaltinya kecil banget dan itu dicicil selama 6 bulan sekali. Wah, daripada gitu saya terbitin sendiri aja deh. Bikinlah penerbit sendiri, bukan percetakan. Alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Cetak 3.000 eksemplar. Udah dicetak, saya jadi penulis, saya jadi direktur penerbit, saya jadi kuli yang ngangkat-ngangkat buku saya di bawa ke apa bus malam untuk dikirim ke Sumatera, ke Jawa, angkat. Jadi saya kalau di Bandung tuh ada jalan raya namanya Soekarno-Hatta, gede tuh. Saya nyebrang Soekarno-Hatta sambil ngangkat kardus Marlboro yang isinya buku, bayangin. Angkat dua, satu di sebelah kanan, sebelah kiri. Dan itu penulis buku loh. Ntar. Pak, saya mau ngirim buku ini. Buku apa? Adalah buku bagus, penulisnya juga terkenal. Udah, dikirimin. Dikirimin, alhamdulillah gak balik. Gak ada yang transfer, gak balik juga. Sekitar 70% gak balik, cuma 30% yang balik. Oke, gak masalah. 1.000 udah dikirimin, ya, gak balik. 2.000 lagi, ada pameran buku Islamic Book Fair di Bandung, yang biasanya diadain setiap berapa bulan sekali. Saya minjem stand di situ. Boleh saya pakai satu space kecil di depan standnya? Boleh, kata yang punya standnya. Nah, akhirnya saya bikin X-banner. X-bannernya, orang kan judul buku segala macam. Enggak, saya wajah saya yang paling gede di situ. Pencitraan kan, pencitraan ordai lah pokoknya. Pencitraan gede wajah saya. Salah lagi tuh saya ngambil foto dari handphone. Foto lagi pakai baju kemeja putih. Ternyata di sini kelihatan di kantong ada duit 1.000. Kelihatan lagi tuh. Ah, saya pakai spidol. Saya pakaiin spidol nih, jangan kelihatan duit 1.000. Akhirnya udah ngangkat-ngangkat buku, pakai X-banner, pakai meja kecil, bukannya disusun jadi kayak kipas gitu kan, biar menarik. Saya ke toilet, ganti baju. Tadi kan baju kuli, kurir. Sekarang baju penulis. Pakai baju kemeja, taruh pulpen, pilot. Berdiri depan itu. Orang-orang lewat, mas ini buku apa? Buku tentang Al-Quran, bu. Oh ya, siapa penulisnya? Oh, Masya Allah, tanda tangan. Mulai gitu ya, bikin-bikin event, seminar, training, segala macam. Alhamdulillah, dari situ saya coba nambahin usaha deh. Mulai jual pulsa M-Kiosk kalau di Indonesia. Saya punya 60 cabang pulsa di Indonesia. Di Bandung, maksudnya. 60 cabang pulsa. Belum ada Alfamart waktu itu. Belakangan baru di Alfamart jualan pulsa. Sebelum Alfamart jualan pulsa, saya jual 60 cabang di seluruh Bandung. Mulai main jual beli mobil bekas, beli jual beli jual. Jadi kayak punya banyak mobil, padahal cuman gantian aja beli jual lagi. Main properti. Masya Allah, ternyata Allah mudahkan. Gak mungkin Allah biarkan saya sendiri. Karena niat saya apa? Gak boleh istri saya menafkahi saya, itu pantang banget buat saya. Pamali. Gak boleh istri menafkahi saya. Harus saya, walaupun mungkin istri punya warisan, punya harta banyak, tetap aja nafkahnya dari saya. Dan harus saya ngasih, terbiasa dari kecil. Karena emang anak pertama ngasih ke keluarga, jadi harus ada tanggung jawab itu. Ternyata Allah nolong banget, dimudahin. Sampai akhirnya yang saya cerita, punya rumah modalnya cuma sholat asar kan, jalan sama istri memotoran kayak gitu, tetap gak bawa jas hujan. Siapa tahu hujan gitu kan. Jalan nyari rumah yang harga murah-murah lah. Waktu itu harga tipe 45 itu masih 200 juta. Cari rumah. Azan asar, hayalah sholat. Masuk ke masjid, kita sholat asar dulu. Sholat asar. Ketemu dengan jamaah. Ustaz ngapain kesini? Jauh padahal dari Bandung. Enggak, lagi jalan-jalan aja. Oh iya, iya, Masya Allah. Jalan-jalan kemana Ustaz? Karena ditanya-tanya terus, saya bilang nyari rumah. Kenapa enggak rumah saya aja? Enggak lah, cari yang kecil-kecil aja bu. Enggak apa-apa, lihat dulu rumah saya. Ada kolam renangnya loh Ustaz. Hah, kolam renang? Garasinya 3 mobil. Kolam renangnya di belakang. Terus ada halamannya kayak backyard gitu. Kamarnya 9. Saya langsung putus asa.

Enggak bu, itu mah bukan tipe saya. Saya nyarinya yang dua kamar, yang tipe 45. Gak apa-apa, lihat aja, dipaksa-paksain. Dan saya mah gak mau orangnya, dipaksain sama dia. Saya pulang, ditelepon malam-malam. Besok saya tunggu ya Ustadz, datang nih. Pas datang, lihat, emang bener nih, garasinya juga udah gede, gerbangnya aja tinggi. Kayaknya ini kita mah cuma menghibur aja ya, menghargai orang yang undang, gak akan diambil juga. Ya, ya, kata istri saya. Gimana Ustadz? Masya Allah rumahnya besar banget bu. Ini udah ditawarin 700 juta, gak saya kasih Ustadz. Itu Ustaz, terserah Ustaz deh. Maksudnya 650? Enggak, terserah Ustaz. Bu, saya carinya cuma 300 juta. Ya, diam sebentar. Ya udah, ambil aja. 300 juta. Saya bilang, tapi uangnya cuma 30 juta. Mikir lagi dia. Uangnya cuma 30 juta, Bu. Tadinya rencana mau dicicil. Ustaz enggak usah sibuk-sibuk nyicil ke bank segala macam. Udah aja ke saya, berapa uangnya 30 juta? Bawa sekarang? Enggak sih. Ditransfer ya udah. Berapa lama pak? Terserah Ustadz. Alhamdulillah 6 bulan lunas. Allah mudahin banget tuh. Akhirnya anak-anak datang, wah kolam renang, loncat-loncat. Lama-lama karena di daerah tinggi dekat Lembang dingin, lama-lama gak jadi kolam renang, jadi kolam ikan. Ikannya mati kedinginan. Akhirnya sekarang jadi saung, gak jadi kolam renang lagi. Artinya emang Allah mudahin banget. Dan saya selalu suka gambling gitu sama Allah. Ah gini ah, jalan. Akhirnya Allah kasih, jalan Allah kasih. Pemudah hijrah itu sendiri adalah ilham dari Allah. Karena selama 8 tahun saya ngajar dari masjid ke masjid, saya ada feeling guilty. Masa sih dakwah saya gini-gini aja? Kayak gak ngaruh terlalu banyak kepada masyarakat. Cuman ke ibu-ibu yang udah rajin ngaji. Mereka mah udah pada soleh. Gimana dengan teman-teman yang masih jarang ke masjid? Mikir 8 tahun. Allah kasih ide. Bikinlah sebuah gerakan anak muda. Segmennya anak main. Mulai saya deketin anak-anak main. Main apa yang paling seru anak muda nih? Misalnya BMX sama skateboard. Saya coba golosoran gitu ya, skateboard. Walaupun gak bisa ngetrik. Wah enak ternyata. Apalagi pas apa misalnya di ball gitu kan, angin-anginan gitu. Terus coba, Ustadz yuk ke laut, coba main surfing. Pedal, awal-awal pedal tuh tangan kaku, karena kan berat banget kan pedal. Sampai pas sholat habis pedal tuh gak bisa angkat tangan, gak bisa gini. Jadi sholatnya gak bisa digerakin, awalnya kaku. Lama-lama teman-teman server, ternyata emang server di Indonesia tuh banyak yang legend ya, hebat-hebat. Server-servernya pada respect, karena dianggap Ustadz bisa pedal juga udah uyuhan kan. Ustadz pedal doang gitu kan ya. Pas gitu ya udah lumayan lah untuk Ustadz mah pedal doang, walaupun datang ombak lari gitu. Ombak, Allahu Akbar, lari gitu. Apalagi kalau udah barrel gitu kan, itu bahaya banget. Sampai pernah dihempaskan ke bawah sampai habis nih. Walaupun gak seperti hempasan masa lalu sih, masih lumayan lah. Dihempasin. Oh, iya. Artinya dimudahin sama Allah dalam jalan dakwahnya, sampai alhamdulillah jadi tren di Indonesia. Anak muda berhijrah di seluruh Indonesia sekarang. Anak muda itu rajin taklim ke masjid. Itu semuanya dari Allah. Tinggal mau gak kita meniti jalan Allah, walaupun kadang gak terlalu jelas, karena emang gak mau ngasih tahu kepada kita. Allah tuh semuanya dikasih tahu hanya beberapa step ke depan, biar kita makin yakin sama Allah dan bergantung kepada Allah. Intinya yuk teman-teman belajar lebih yakin lagi sama Allah, berakad dengan Allah ketika kita hidup, libatkan Allah dalam setiap masalah kita. Maka la yudayyi'akallah, Allah enggak bakalan ngecewain kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM membangun penyiaran publik lokal Kabupaten Pasisir Selatan, media informasi, edukasi, geopublikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semuanya sahabat. Besok balik bersama Pak Siti. Pak Siti kan tiap-tiap tu lera, tiap-tiap pengunduh. Kadang itu loh kan gitu. Jadi kalau untuk Roma malam ini kau ada agak sibuk banget itu. Jadi Pak Siti kan nanti malam ini sahabat. Ya langsung sama Pak Siti ya. Semoga kabar sahabat-sahabatnya sehat-sehat. Ya, Pak. Dia berhubung ke mana hari ini mending besok sampai jam 10 saja. Di program kabar gadiku pun ada informasi dan kawagia jo tentunya ada informasi kehidupan masyarakat awak lain minang tapi bahasa lainnya akan kita lanjutkan ke ruang dengan sahabat di malam kini kok ini sih hari kini hari apa sih Siti hari Senayan tanggal 1 Juni 2026 di layanan Pancasila. Nah tuh ya sahabat kalau banyak dan bergabung wadah menunggu kabar-kabar dari sahabat wadah ngalah kok dulu dari Adit di Padang. Selamat malam Dit, bang apa Dit, saya Dit.
1: Halo lagi TVL, selamat malam Siti dan
0: iya, jadi Siti kau jadi tio, lo juga siku, lo kau jadi banyak kegiatan di luar gini. Alit?
1: Bapak Siti lah makan malam kok.
0: Kabar Bapak Siti, alhamdulillah baik. Kalau untuk makan malam malah tadi sebentar kau dia makannya langsung dia.
1: Makannya
0: langsung
1: yo, jalan nih.
0: Ada. Jadi balik lapar dibuat lo siaran tuh balo saro tuh dia tidak semangat jadi kan itu kasih adik mereka semangat lebih setia kan dah lo beritahu tuh. Betul.
1: Kau kapan kali patang lagi wajib solat idul adha nya di masjid darisan ke patang rumah.
0: Lain lah.
1: Lain
0: rami.
1: Lain rami.
0: Lain apa? Lain makan rendang adik nak. Rendang
1: punya. Tidak ada makan
0: randang
1: lebih sibuk.
0: Tidak ada
1: kakak sibuk.
0: Kakak sibuk. Di situ tuh lah yang ada makan randang bagai kan tuh mana?
1: Nah,
0: tidak lah ada mana. Setidaknya lah itu tak terkicok seketik tuh lah kan. Lah. Di situ langkuk sedalah randang dibuek, kalio dibuek, sup dibuek, sando langkuk di kalau di situ dia disambut entah lah dia. Aduh kamu nyabui aja ya kan itu ha.
1: Sore dah ada orang siaran di program notari itu PCT jam 5.
0: Jam 5 lewat tadi. Nak lo tahu PCT tekan tadi ada Rio Kimbo tadi kan?
1: Oh iya nak siaran tadi jam.
0: Dek karena berita Indonesia Live tadi itu mah. Jadi itu mungkin dilanjutkan aja jo lagu-lagu rotari lah kan
1: betul
0: ha. Lalu lintas cuaca ditanya kok banyak nah tuh ha? Yang maka PCT Jawa.
1: Lalu lintas cuaca.
0: Cuaca di siku sangat rancak rancak PCT malam ini kok ha? Kalau untuk di luar duduk kok nih entah lah di kok kemana mandang gitu ha? Teraga yang mengamu ya di Adit.
1: Keadaan Taman Sepura pagi ini di kampung.
0: Pak Siti saya lihat di kamera CCTV dulu ya. Kalau kamu mantau-mantau Pak Siti sama CCTV ini kan tuh ha. Karena kamu ala pemana lu CCTV ini kok lah segera sadarlah kok ha. Dia dicocok bisa. Pun ada bisa jo kalau teranggak di kampung lama kan bisa dicolek CCTV jo ini Dit.
1: Iyo.
0: Alah batamu gitu CCTV nya.
1: Ya tak tahu nak mau CCTV apa lah
0: mah murah cuma cari nyodit din tak lah dia beko lah bisa dikirim lalingnya boleh teragak lo kalau mencari cerocok kan tadi bisa lo mencari CCTV dari apa Adit kan tuh ha
1: betul ah ala ini request lagu kok
0: lah ini dia pun biasa je lah Adit kadang itulah Adit yang salah sekali masuk habis itu dia program kabar nagari kok ah. Bertanya sekali kan tuh.
1: Ya request lagu cek lu.
0: Jadi apa kabar? Kabar.
1: Request lagunya dari milingnya lagu Minang ini nak.
0: Iya adik tak ada nambah rubah dah. Dia nambah rubah itu penyiarnya malam gini adik. Biasanya rumah gini pesiti.
1: Ayo. Request lagunya dari miliknya Bang Roma Mangganas lah
0: nah. Ah tua. Jadi padiah lah itu ya. Nah, boleh teragak yang sama Bang Roma Mangganas kan lagu ini buta aja kan tuh.
1: Nudupnya nasib si bujang anak.
0: Nasib si bujang anak batu doh. Kalau nasib si bujang kok dalam cerita lagu Bang Roma Mangganas kok nyolah kayu rayu. Jadi kan bisa lo adit besok tuh kan tuh ha. Kalau dia ada rezeki, umur panjang, kalo sukses.
1: Nanti lagu nasib si bujang kok bah kisah lagu itu.
0: Bang Roma Mangganas diagih lah bah kisah lagu si bujang kok beko deh. Aduh Bisiti beko kalau Bisiti jalan nanti nak balik tu jalan ceritanya tu dia. Dia tu gak payah dia. Ditanya sama Bang Roma lah beko dulu bahas cerita nasib si bujang kok Bang Roma curhat kah ko atau pengalaman hidup kah atau bah gini kan betul ha. Beko telepon Bang Roma Mangganas beko.
1: Besok lah awak tanya di
0: senen yang kamu ko. Aja senen yang kamu ko ada Selasa ko bisa baru mama ganas ko di kapantun baliga ditanyo kan itu hadit baca itu ya kisah lagu si nasib si bujang.
1: Ko dapet hari Selasa malam tu PCT tiba lah boleh semarak
0: pantun. Oh jadi PCT lah dulu gawe kalau lah PCT nyo kadang-kadang lo bisa nyedit lah banyak lo jut di luar gini dit.
1: Jomnya ya.
0: Iya.
1: Tapi itu PCT.
0: Jadi ya, tentu adit aneh enggak?
1: Ah, ke Acik lagu Rayola.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa yang ada di playlist?
0: Wih banyak di kalau Rayola, kau dah nak tahu baru di ah, kau PCT carian mana sih kau lah PCT masukan ke playlist kau ha? Rayola judulnya, tunggu sebentar adit yo. Ah tadi kau. Sio-sio Manarua Sayang sama Hari Parintang.
1: Lama lagu tu mah. Iya lah Sio-sio Manarua Sayang lah tu lagu lama banget.
0: Enggak lah lagu lama, lagu baru kok Madit Sio-sio Manarua Sayang kok.
1: Oh lagu baru ya. 2 tahun yang lalu.
0: 2 tahun yang lalu. Adit karena buka coki. Ayolah ikut sih lah Adit rancak lagunya Madit Siti suku Madit Sio-sio Manarua Sayang kan itu ha. Kadang sayang ditaruh sama orang yang tidak lo mengerti bahasa dan.
1: Sayang ditaruh di sini lah nape tu kanan kanan lain.
0: Ah tuanya di sinan kanaya di. Kadang kalau kau cerita lo, aku dia panjang jadinya di belakang masih rami mending kau kau bawa doya Safira, ada Pak Jamber kan tuh ha.
1: Ah. Salam cik Bicitri.
0: Jadi.
1: Salam untuk ayah Safira yang ada di
0: Pai. Iya, kau ayah Safira lah di belakang kau mana telepon tu lama bana dah kecik ayah Safira.
1: Kak Vivi, Samantha lah ayah Safira di sini sekali bergabung jadinya.
0: Tanya saya sekali kau bergabung ya kan tanya saya sekali kau bergabung semarak anaknya.
1: Iya, salam untuk Kak Vivi Fitri yang ada di rumah.
0: Yo, jadi.
1: Untuk Hayati Mak Uwo sampai lagi sahur dimanapun sampai berlaju malam ini.
0: Jadi dit
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam kok lah ya Safira cek dulu NGP yo nasib ganteng permanen kau tak bisa ganteng aku di bawah dia ada. Untuk Pak Al, assalamualaikum Pak Al yang kalau gabung tadi jual Pak Jember. Halo, selamat malam Maya Safira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kan Maya Safira, kau udah cerita wadah lu makan rendang udah ya.
2: Siapa nanya ya? Siapa Adit tanya hal-hal mau kita lah PCT ke Leni.
0: Lidah ini kata nak ngerti. Oh, kalau tanya TikTok di Siti kan dit Gak pandi di
2: kucing. Tanya Rio
0: Kibo ya. Abis saya tadi di follow lah dit deko. Oke, nak
2: tema lo titik siap ini titik.
0: Enggak bertamu tuh payah misalnya itu kalau untuk TikTok Mi Siti kok dicari buku anak bahasa bu doh ya Safira. Nyo, macaro caro ya Safira.
2: Iya.
0: Lah kabar Safira sehat?
2: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kok di mana ya Safira gini kok?
2: Hah?
0: Sedang di mana ya Safira gini kok?
2: Di rumah selesai sholat maghrib.
0: Selesai sholat maghrib, kok semuanya bisa ketimbulu kok diri kan?
2: Iya.
0: Ah kabar gini kok ya Safira, ambil kabar lah seketik ah Kak Siti, ambil nak jalan lo kak keadaan di situ.
2: Kabar itu ya, kamu kata-kata matahari.
0: Mbak, aku makasih juga ke Ayah Safira, Mbak Tim Siti ya.
2: Ya, pembangunan sama.
0: Oh, untuk pembangunan sama. Ya, bari yang gini kok. Ayah yang kapi Siti kabarkan kok sama juga kabar Ayah Safira, itu tuh.
2: Iya.
0: Ah, iyalah. Kamu Ayah
2: Safira? Pokok ala maju.
0: Ala maju. Ini kok kan ada acara kok tiap-tiap hari Selasa, ada acara gotoroyong, betul. Lah ikut lah Ayah Safira tuh.
2: Ikut ya tuh.
0: Ayah apa kalau untuk acara-acara gotong royong, gerakan asri itu jadi kan ada acara gotong royong tuh kan lain baik ikut lah ya Safira, berasian-berasian pekarangan gitu kan.
2: Oh iya betul,
0: iya
2: tuh bisa ikut di rumah, di sekolah.
0: Iya di sekolah, Cik Siti kan gini kok ada lo tuh. Wah selain-selain jaga kebersihan gitu, gotong royong kok di Duan Bali ya kan gitu.
2: Ayo.
0: Heeh.
2: Dari
0: karena
2: dari di depan
0: muka
2: belakang.
0: Tuh. Beliau sadar. Berasian kan itu lah. Sajak mata memandang kan tuh.
2: Cari memandang kumuana
0: dipilih. Dipilih mana nak kumua di campakan saro eh kan.
2: Nah,
0: itu kan pedulian juga para lu tuh Maya Safira, lihat mancan lihat berasi ya kan. Di lingkungan sekolah, lingkungan OPD kan begitu.
2: Iya, muka kan tuh KPU. Iya, aku mus di sini ya.
0: Tuh, itu berasi ya kan tuh para lu tuh.
2: Ya, selama lah hari Pancasila lah.
0: Tuh, ucapan nih kok untuk hari lahirnya Pancasila, aku kan begitu untuk Maya Safira, setiap kok.
2: Selalu lahir Pancasila selalu sukses. Kesatu Pancasila Pancasila itu lima. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
0: kebijaksanaan
2: dan kedalaman permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Tuh mantap itu, ya Safira teman.
2: Ya itu lahir Pancasila mah.
0: Iya mana. Ya. Jadi nilai-nilai Pancasila kok Ayah Safira wak jadikan pedoman untuk empat persatuan menghargai keberagaman dan membangun Indonesia maju.
2: Persatuan ini nomor tiga kok, persatuan Indonesia tuh di orang putih. Persatuan Indonesia.
0: Iyo.
2: Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu adil beradab.
0: Iya, mana nanti beradab rasu di Safira gini mo?
2: Iya, beradab.
0: Iya. Iya telah. Iko lah bahas mana
2: lagi. Iya, selain upacara Pisiti.
0: Pisiti pakai baju kurung tadi, baju kurung basiba.
2: Baju batik.
0: Kalau Pisiti pakai baju kurung basiba, tadi pun nak lo nampak lah ya Safira di Pisiti tadi lah.
2: Iya,
0: nah,
2: Safira
0: tidak
2: ada
0: pacara
2: seperti biasa.
0: Oh, pacara seperti biasa. Jadilah, ya, ayo Safira.
2: Tidak ada suruh pengusaha gue nolak awak jauh, kalau ini nasawa jauh, pada mau pacara.
0: Jadi.
2: Pacara di rumah sama singala. Untuk kepala di masing-masing.
0: Ayo Safira, aku waktu semasa kalau suak lah Safira pun request itu.
2: Ayolah.
0: Kok diulang balik apa kok lama sampai sana 10 ah.
2: Kok
0: lagu Minang, Wak, lagu Minang.
2: sampai naruh dandam lah gue.
0: Jangan sampai menaruh dandam.
2: Iya.
0: Nah, aduh beli dandam-dandam tuh dari Sepira.
2: Iya.
0: Nah, amu aduh dandam tuh nelo tuh.
2: Iya. Lagu lado lagu dandamnya.
0: Oke lah itu jadi saja ya Sepira sama. Iya,
2: Sepira suruh lah misalnya. Iya hampir ke sholat lah.
0: Iya.
2: Nah, dua mini lah lah ini aja mah.
0: Mm-mm.
2: Nah iya lah Sepira pamit lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Sepira sahabat yang lama gabung. Ada Adityo tadi kak bergabung banyak modinya kok di program Kepada Kari malam kini. Beko Siti tunggu ya sahabat sesudah semisa. Karena waktu semasa kini di pukul 9.29 menit, jadi 23 menit lagi. Untuk saya kan ini kok hari lahirnya Pancasila, ini tanggal 1 Juni 2026 kok. Jadi mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila kok sebagai pegangan hidup, menjaga persatuan, saling menghargai, jo bersama membangun bangsa dan kue jo maju. Bineka tunggal ika, mana walaupun beda-beda, tapi tetap setuju agak betul. Jadi memang perlu juga untuk sahabat ya untuk semangat persatuan bangsaku dalam keberagaman, makan nilai-nilai gotong royong, toleransi, jo cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bersama kita menjaga Indonesia tetap kue dan maju bersatu. Untuk Pak Jamar berikut sesudah semai sampai Siti menilai yo untuk ini ko. Kalau untuk kabar negara ko kan banyak waktu buat aku bakal kan itu jadi agak lama. Yo lewat naikan dulu ko sahabat do lagu-lagu religi. Nah, ya kan mantakan sahabat itu berikut mendengarkan sebentar lagi suara azan Isya.
3: Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Sama 1,2 lagi Soe FM. Sampai di program Kapan Nagari Balik Siti Malam Kini Ku. Aduh tadi wajangan dari Roma Manganas. Nasib si bujang. Itulah kalau nasib si bujang, kok anda gak tahu dan Mbak Ali kali kuindi selalu menemukan kebahagiaan. Kan itu loh tuh. Yalah, selamat malam untuk sadonyo yang berbangabung. Tadi ada Pak Jember. Bapak Jember, rata kalau Pak Jember, kalau lantai kalau bolehlah bergabung balik ya di nomor pasal balik ada 6 9 balik 120. Sampai malam juga yang baru bergabung, kalau mencoba Pak Jember balik ada ya. Selamat malam Pak Jember. Dia pakai tek lah saru radio tuh seketik dulu Pak Jambernya. Pak Jamer, dia pakai tek suara radio dulu Pak Jamer. Kalau kabar agar ini ada yang lain. Alah, ngata. Aku lah berhasil kok.
1: Ratu
0: Sikumbang aja dulu yang ke-7 di Pak Jamber kemana?
1: Yang paling lancar tujuh.
0: Ratu Sikumbang apa? Dari yang paling gam, tangga-tangga bayang-bayang, gunggung ladenai, mati raso.
1: Hah?
0: Aduh mati ras. Tegang-gam bayang-bayang dayu yang paling gam.
1: Ah itu lah.
0: Yang mako Pak Jember.
1: Ya, ah itu.
0: Yang mako Pak Jember dayu yang paling gam.
1: Ya, bayang-bayang tu lah. Dayu yang paling gam tu lah.
0: Tegang-gam bayang-bayang ko, mak. Ya. Iko lagu sadi aku mah Pak Jember lagu tegang-gam bayang-bayang ko.
1: Ya, nak rancang tu itu Pak Jember lagi ya.
0: Iyo mana?
1: Ya.
0: Jadilah salamnya untuk siapa Jember?
1: Iyo, itu ngajar sih, dan sadi itu.
0: Suara Fisiti baru
1: tadi ya.
0: Jadi. Jadi bakal Putri Lubek ke sehat Putri Lubek ini kok.
1: Lain yo kata kan teh mahal pedinya dak ke dosen. Lagi Putri Lubek ya puala. Oh. Ampe kurang 3 lagi.
0: Ampe kurang 3 malah bielo itu ngane. Wah kacaru itu.
1: Ayo.
0: Misra mulai. Jadi. Iya jadi Pak Jember.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jember lah bergabung. Di belakangnya tadi pun ada yang miskol-miskol misalnya ya bunya. Mereka bergabung ada Ahmad Melayu di Sago. Ada Putra Caniago Batang Kape di Cibola banyak bergabung. Putra Padang Kalimantan Bagai. Jo Bang Andro di Tarusan. Pak Faisal juga begitu. Pak Jan Pani di Lubuknya Batang Kape. Bakal banyak kok sahabat. Apakah sehat-sehat saja di malam kini? Untuk di hari kini kok kabar nagari kok kita wak sampaikan juru kabar di mana pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan kok selalu kembali menorehkan prestasi di bidang pengelola keuangan daerah. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan ataupun BPK resmi menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tahun 2020 di Kabupaten Pasisir Selatan yang mana berhasil kembali meraih opini wajar tanpa rencana WTP yang ketiga beli serius baturi-turi alhamdulillah. Nah, jadi di siko sahabat opini WTP ko merupakan lo untuk bantu penilaian atau laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai ala disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan transparan juga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi prestasiku tentu yang menjadi hasil kerja bersama pemerintah daerah, jajaran OPD, serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang elok gitu. Jadi bak kata pepatah mengatakan nan baik dipatahkan nan kurang diperbaiki. Nak betul lah sama iwa nah. Jadi penghargaanku bukan untuk akhir perjalanan tapi menjadi penyemangat agar pelayanan publik jo pengelola pemerintah semakin elok kangkunya dari waktu ke waktu lah betul. Dan untuk pencapaianku semoga menjadi motivasi jo untuk terus membangun Pasisir Selatan yang maju, transparan, juga berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Kartu apaan tuh? KTP?
2: Bukan sih, buku nikah.
3: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
2: Kartu kusuka? Apaan tuh?
3: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
2: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
3: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
4: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

0: 91,2 Lengkis FM. Selamat malam saudaranya di maupun beradu dan kemudian pengimbangan balik untuk Adit. Lah dari tadi kita tunggu yang kalau gabung yang Cunadi. Siapa tadi itu banyak nih kalau gabung ada yang tua sangat baik di Kelapa Sembalun 691,20 masih ada Pik Siti tunggu sampai jam 10. Dicoba lah wa kabar untuk Adit beli apa. Selamat malam Adit. Malam loli ya.
1: Tempat request di Siti.
0: Jadi tadi anak dia gila kok.
1: Dudu lagunya lagu Pozana bisa naik enggak di Siti?
0: Ah judulnya tuh
1: Dua Ragu Satu Mimpi.
0: Ye. Bayona judulnya ya.
1: Bayona.
0: Teko di agen tak Adit ko. Salamnya dulu dia.
1: Ayo di duo.
0: Apa tu cak lain?
1: Lagu Fran apa yang ada lagunya? Di penyanyi bintang.
0: Fran sama yang Fozana tu. Tidak.
1: Yang seorang apa yang ada di.
0: Fran Fozana. Belum begitu cak lihat dia. Masalahnya kan ada Franz Fozana dua lo disiko hal berduetnya mah Dua Ragu Satu Mimpi tuh.
1: Oh, duet dua nah.
0: Cula yang lain?
1: Oh, cek lain dari miliknya aja lagu bintang lah ya. Kalau dari ada lagu baru betul nggak nangga di lagi saya memang tentu.
0: Apa tuh?
1: Judul lagu ya Kanda Ade dapet pintanyo.
0: Kanda ada sampai dapet pintanyo. Itu ada dulu judul lagu, Dit.
1: Di popo itu judul lagu eh. Yang pernah diputarin radio lagi kisau itu hari apa ya? Di program Varian lagi kisau. Bayangnya
0: siapa? Enggak, lu itu nak kada dapat pinta nak berlaku nak itu dong.
1: Enggak. Bayangin cewek. Oh. Dede lagu e kan dak ada dapat pintanyo.
0: Yang lain Adit.
1: Oh. Apa yang cara? Oh. Cintilah dulu lagunya. Cik saya nak gue lu boleh sana tak pergi Siti?
0: Lain untuk saya tu.
1: Salam tu pergi Siti Mak Uwo.
0: Iya jadi
1: ada Bang Roma Kak Vivi. Bungkus saya lah untuk sahabat lagi kisau.
0: Dibungkus satu. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ada Pak Jamber balik tadi nak kabung-kabung. Boleh Pak Jamber dicoba balik Pak Jamber ada kau menambah request bagai atau untuk kini ko ada nang kau menambah salam juga boleh. Selamat malam Pak Jamber. Kau menambah. Yo, kau menambah request balik Pak Jamber ko. Iyalah. Iya. Pak Jamber kan lagi duo lo tadi takut tak.
2: Pak Jamber tadi kata lagu lo cede.
0: Jadi apa tu?
2: Menunggu Taluk Bayu, menunggu dagang kepulang dari Alikasim.
0: Taluk Bayu judul lagunya tu.
2: Apa nanti?
0: Iyo Taluk Bayu judulnya.
2: Taluk Bayu.
0: Ya. Jadi
2: dari Ali Kasim.
0: Jadi ada lagi, cak lagi ada mungkin.
2: Kalau Bayu menunggu kapal Barangke membawa dagang ke pulang.
0: Jadi ya, kita tunggu di Teluk Bayu bisa atau siko lah pelabuhan penasahan wak kan gitu ha. Kalau dakek Pak Jender.
2: Salam-salam untuk Pak Faisal.
0: Jadi
2: Mus Jaya.
0: Yuk.
2: Mak Junadi.
0: Jadi
2: salam saudara yang Kabuang dan Kabagabuang.
0: Yang Kabagabuang, yang Lembah Kabuang.
2: Salam bisa, tapi salam dari Pak Jember.
0: Jadi Pak Jember.
3: Assalamualaikum dari Putri Lubek Telago.
0: Ah, lama cokok Putri Lubek balik apa kabar Putri Lubek? Kole sehat.
3: Sehat, gimana?
0: Alhamdulillah. Jadi apa request?
3: Iya, minta putar lagu.
0: Jadi.
3: Baru jo Yuroi bukakan pintu.
0: Bukakan pintu malam malam hari. Nah,
3: yuk kan hari Ramadan di lapang buka pintu.
0: Malam hari nak isa buka pintu le dong.
3: Lada bisite.
0: Lai, mereka diputar mereka buat jabat telo bek tanang tu je lah.
3: Dua boleh dete.
0: Jadi apa cik lai?
3: Dari peti jangan cameh bana.
0: Nak lah, nak dapat cameh do.
3: Iyo.
0: Alah kali cameh salonyo.
3: Salah jalan tunggu hari yo.
0: Jadi. Yup.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyaklah untuk Putri Lubek. Doa ya Pak Jember juga tadi bagai di belakang tadi ada kabar buang wadahnya miss call jadi miss call awak nan pasti saja nan PHP nak awak tarimu dan PHP tu gak payah tu kepastian ya kan awak mana yang pasti jonyo lah. Selamat malam Mas Jaya, apa kabar kok?
4: Kabar sehat.
0: Senang apa nih PCT? Siti? Sama PCT, Mak Musjaya lalamu dah besur, enak besur, dah berdaga suruh PCT, nak?
4: Itulah, besur baru mamang ganas.
0: Iya, kini baru mamang ganas, dia dinas luar, tak bisa doh. Iya, jadi berganti je PCT malam kini. Malam kini sih, nyawa besur lah yang merembang lalu mamang ganas.
4: Iya, jangan. Ini kan, leku lagi sembuh.
0: Lai. Ya kadang nih, ada lo selari sama rumah ya. Asyik kan sah.
4: Biasa kan Senin Selasa kan
0: rumah makanas. Iya, rumah makanas kalau.
4: Gila ini kan, hari Sabtu menyiar kan.
0: Siapa tuh? Hari Sabtu baru rumah makanas. Jadi baru rumah kok dia banyak dinas luar, jadi itu banyak berganti-ganti gini tuh. Entah balik ini kok kak.
4: Nah, ya banyak.
0: Iya banyak berganti gini karena rumah ada banyak dinas luar jadi enggak payah kan tuh ha. Ah jadi mana ketujuh itu kemudian paknya. Bah kabar saya sehat kok. Ada kabar di Kinci Salido gini kok.
4: Kalau Kinci Salido gini aman aja.
0: Aman aja. Kalau aja sate biasanya. Ini kok
4: ada terlambat jadi. Siap jalan dari Pantai Trocok tadi.
0: Jadi
4: yang
0: terlambat
4: gabung
0: dengan
4: Kisau.
0: Iya, itu tadi lah yang berimbau tadi kan betul. Ha, malah kok kan. Tapi enggak banget.
4: Tadi yang jalan tadi ke Pantai Trocok, ke Taman Spora dulu. Ah, tu. Di kajiannya pulang sampai kira lah bisa jo bergabung jo lagi Kisau.
0: Iya. Nak do kini kau acara-acara bagaimana nak do lah di Kinci.
4: Kalau di Kinci kini untuk ini lah tak ada acara, ada kosong.
0: Tak ada acara perayaan, tak ada dona.
4: Tak boleh, gitu. Dilarang ini perayaan apa lagi. Di tahun ajaran baru ko, mungkin banyak pengelaran. Jadi acara-acara tu ini, mungkin enggak kurang baru.
0: Kini kalau semakin panjang si orang ko kan, nah, ada lo tadi.
4: Ekonomi sih kan.
0: Iya, ekonomi sedang tidak baik-baik saja, cik, ya kan itu. Jadi tuh wajar loh, antu dinikmati jole. Disyukuri apa yang ada gini kan tuh.
4: Iya, jalani aja kehidupan apa adanya. Yang penting kita berusaha.
0: Ah, berusaha berdoa. Tuh lalai itu nan dilakukan enggak jole itu nan satu yang punya kuasa, deh kan tuh.
4: Kata pepatah, ada pau, ada mati, ada usaha, ada rezeki.
0: Ah, tu. Kalau duduk saja minta ke Allah, baru caro tu. Itu lah.
4: Nah, jangan lupa.
0: Ah, itu yang penting. Yalah, request yang kayak gini kok, lama-lama ni hari ya.
4: Requestnya dari nu viola dora-dora ya ada itu di situ.
0: Lai dora-dora iku nek adon di adon meko. Iya. Aduh. Kok
4: kaki dia salah. Wah, kok
0: aku. Iya. Hari lah 2 lah jam 9 jam 9.05 balik ya.
4: Wah, iya 5 menit itu. 15 menit lah itu
0: kan muka aku. Iya. Tapi kalau untuk request kan betul lah sampai jam 10 kan betul. Request lagu lah sampai jam 10.
4: Iya.
0: Heeh.
4: Ah, sampai dulu ke situ.
0: Jadi, untuk satu.
4: Nah, pertama sekali buat PCT semoga sehat selalu, rezeki lancar.
0: Amin, Allah amin.
4: Nah, seterusnya buat Pak Jamber, Putri Lubek,
0: jadi
4: Pak Faisal, Adik Ganteng,
0: yo.
4: Bang Roma Mengganas yang lagi dinas luar, semoga pekerjaannya cepat selesai.
0: Amin.
4: Nah, seterusnya Abang Abi Uncu Nadi ya, udah gabung tadi.
0: Oh, di kok di belakang mulai tadi Amisko adenya.
4: Oh.
0: Lai kabar gabung adenya, tapi ditunggu jualan Uncu Nadi suanta lai.
4: Tadi kan tarang bulan tuh kere ya Uncu Nadi kelawi dulu.
0: Iyo, entah berapa hari lai orang kelawi lai, 2 hari lai, 3 hari lai.
4: Iya, tadi wajali di pandangan di Pantai Cerocok, nggak berapa orang kelawi, bilang 3 buah bagan yang baik tadi.
0: Ya rilah tarang balo saro lah musim libur lo le mah istirahat dulu.
4: Cuma ada le musim begini lah wiyawa kan.
0: Nah, ini didoakan juga lah para nelayan wak sehat sejahtera.
4: Iya ya. Mungkin itu aja dulu visiting.
0: Jadi terima kasih Mas ya.
4: Burung Nuri, burung Cindrawasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam menular lo, burung Nuri, burung Cindrawasi. Iyalah, kalau ada malam gini kok sama iya. Kalau untuk di Kabah Nagari, banyak informasi ataupun kabah-kabah kami itu. Lucu-lucu juga lah dari sahabat-sahabat itu. Lama pun PCT tidak membuat program Kabah Nagari. Selamat malam juga lah, saudara-saudaranya. Besok mencogok sesekali lena betul ha. Jadi itu di belakangnya tadi ada Uncu Nadi. Ah, aku langsung sekali berdering langsung kau Uncu Nadi menyambung. Selamat malam Uncu Nadi.
5: Ya malam Siti.
0: Wah kabar Uncu Nadi, kau sehat kau?
5: Alhamdulillah Siti, ada
0: sehat. Alhamdulillah sehat tu dia wak Uncu Nadi.
5: Nah, ini tu berani yo. Siti dah lalu lah baru perlu sehat.
0: Piti bisa dicari kalau badan sehat sudah di betu di diimbangi lah sudah di bahan sudah di cipiti nak ada jual aku makan di dia. Allah, bahan sudah di perai kalau ini sudah di gini.
5: Ya ada, ada kalau
0: ini. Oh, nak ada kalau ini lah dong.
5: Tak di rumah. Oh. Apa pejang kerana saya
0: dia. Oh, cipiti Siti kok kalau ini lah tadi lah di tarang wah cara kalau ini.
5: Nampak
0: ya bulan ini
5: nak tarang.
0: Ya lah tarang bulan ini. Nak umur kelawik ni. Haa,
5: tu kelawik je lagi. Di rumah ni.
0: Nah, di rumah je lah. Lepas tu tua lah dah di rumah lah ya.
5: Ya. Eh, biasanya siapa
0: begini siar. Rumah Bang Ganas. Rumah Bang Ganas tu banyak dinas luar gini. Jadi agak payah main bangi betul lah. Iya. Betul lah. Jadi wak imbangi aja lah Uncu Nadi. Lagi Pik Siti malah bisa aja bergabung sesekali kan betul lah.
5: Iya.
0: Kalau nak dinas luar lo kan betul. Ini kadang banyak dinas luar lo daripada dinas dalam gini.
5: Itu
0: ngajak. Itu ngajak sama Jor. Iya lah Uncu Nadi gini kok.
5: Eh,
0: iya, mana?
5: Siapa lagi? Lagi sambil lagi.
0: Alun.
5: Kembali pentang lagi lo.
0: Kembali pentang.
5: Kembali pentang. Coba kan buat sama.
0: Bye bye. Yo lagu Uncu Nadi malam gini pak. Maksudnya bah aku lagu yang kemari pentang kok judul lagunya aku bakarilan.
5: Iku repekan ada tamu juga, kan baru baru.
0: Iyo bakarilan, mak nggak salah.
5: Iyo bakarilan ya.
0: Iyo kembali pentang.
5: Ini yang bicara romantis, yang pentang ini nggak siar juga.
0: Lai lai, judul lagunya kadang lirik lagu bacaan bacaannya, jadi judul lagu tu panjang fit jadi. Jadilah beko diputar Junadi.
5: Ya, orang salam ni bunyi ke?
0: Nah, tak pertama buat salam ni dia.
5: Ya, orang salamnya pertama sekali cukup jadi yang sekarang sudah di Yesus.
0: Jadi?
5: Jadi?
0: Di Kincir Salido. Iyo nak apa tu doh?
5: Iyo kita tu nama ganas.
0: Jadi, yuk.
5: Adel, Ayati, Iyo, Iyo Bimo. Saya lihat tadi yang setira.
0: Jadi.
5: Iyo. Tupak Lampung boleh menang lagi dan jadi terpiawak ko. Dan juga kepada Mama Ko, Mama Puja.
0: Mama Puja.
5: Ya. Dan juga saya sudah banyak ya.
0: Banyak lagi kalau kan disapu saya dua lagi banyak.
5: Ya. Tak inai ke?
0: Yo, tak naik. Salah yang tu.
5: Betul apa?
0: Betul lubek. Betul lubek.
5: Ini dah lu nak?
0: Putri lubek. Putri malu.
5: Ya.
0: Banyak segala nama putri lah kan itu, ha?
5: Sudah siap lagi.
0: Jadi sudah siap lah, guys. Sudah siap lah lama lu.
5: Itulah. Itulah. Itulah. Itulah. Salam juga nama.
0: Jadi.
5: Ketik tak bisa bersama, kadang tak bisa bersama.
0: Yup.
5: Pokoknya lebih salam sebenarnya.
0: Jadi, Cu.
5: Itulah betul-betul. Kerana katulah tak mati lah.
0: Jadi, Cu. Terima kasih banyak, Cu.
5: Jadi, banyak kan tu ketik je, lho.
0: Jadi.
5: Dari atas semua di ladang, dia awak penumpang mandi.
0: Yup.
5: Dari atas tu, aku bisik sama panjang. Misalnya kamu bisik di pijit.
0: Jadi, amin.
5: Alhamdulillah.
0: Yup.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh baca pantun mode malam gini, Pak ya. Tapi sesekali lah besok kalau BCT di program pantun lah nah, sesekali. Bekecek-kecek di duit BCT jadi insyaallah kalau domo panjang. Di belakangnya kok tadi kau enggak buang sih ya, tadi tuh di belakangnya wak cigo balik kok. Oh, nak dulu dah. Nya pas tu waktu tua 21 lewat 24 minit. Jadi kalau dari request ada waktu putan, aku sampai jam 10. Dan sedih kalau sahabat saya dalangnya nak abik kuat putakan. Jadi aku bisa menunggu sambil menangakan liputan berita malam sama Vivi Fikri sebentar lagi. Jadi untuk sahabat di Mabung Rado, tolong mungkin program kepada hari malam kini. Jadi memang kalau untuk di nagari-nagari, apalagi di suasana hari lahirnya Pancasila di 1 Juni 2026 ku. Jadi memang Pancasila ku tidak sekedar dasar negara sesuai, tapi juga untuk semangat persatuan bangsa dalam keberagaman. Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pegangan hidup, menjaga persatuan saling marga juga sama membangun bangsa dan kue ku membangun negari betul kan. Jadi dengan semangat Pancasila, mari yang perkoko ideologi bangsa berharap persatuan jo bahasamu mewujudkan Indonesia berdaulat adil dan makmur. Terima kasih sadonya positif pembentuk suara dari ruang-ruang sahabat beko dilanjutkan sama Vivi Fikri di liputan utama yang sabentalai tetap bersama kita di Siko 11.1.2 Langkis FM.

91,9 Kisah FM, sahabat, kita ikuti liputan bertawa lama di sini hari Senin di tanggal 1 Juli 2020. Informasi yang pertama kita hadirkan di mana harga sawit di pesisir selatan berangsur naik, di mana TBS tembus Rp2.450 per kilogram di pabrik. Harga tanam buah segar kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan mulai menunjukkan tren positif setelah sebelumnya sempat anjlok tajam dan memukul pendapatan petani. Berdasarkan hasil monitoring Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga TBS saat ini telah berada di kisaran Rp2.250 hingga Rp2.450 per kilogram. Pemantauan dilakukan di beberapa PKS, diantaranya PT Transco, PT Energi, dan PT Muara Sawit Lestari, dan PT Sabta Sentosa Kaya Abadi. Plt Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan ini menyatakan tren kenaikan harga sawit diperkirakan masih akan terus berlanjut dalam beberapa pekan ke depan. Kenaikan harga ini juga mulai berdampak terhadap aktivitas pengiriman buah ke pabrik. Antrian truk pengangkut TBS yang sebelumnya sempat mengular hingga 2 hari kini mulai berkurang. Kondisi ini menandakan mulai tumbuhnya optimisme petani sawit di pesisir selatan setelah beberapa waktu terakhir menghadapi tekanan harga rendah. Di sisi lain, ia juga menilai fluktuasi harga sawit belakangan ini turut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat terkait tata kelola ekspor sumber daya alam yang masih menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. Pemerintah daerah sendiri berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian terhadap arah kebijakan ekspor agar pasar kembali stabil dan harga sawit terus membaik.

Informasi berikutnya, sahabat, respon cepat damkar pasti serata sang tawon di rumah warga berhasil diamankan. Respon cepat kembali ditujukan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melanjutkan laporan masyarakat. Bersama tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Dongkiyoko, Pribumi, menyatakan laporan diterima maka damkar panggilan dari warga yang merasa resah dengan keberadaan sarang tawon di atas platform rumah mereka. Keberadaan sarang tawon tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik rumah dan penghuni di sekitar karena dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan terutama jika tawon keluar dalam jumlah banyak atau menyerang warga. Proses penanganan dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari risiko sengatan tawon sekaligus memastikan keamanan penghuni rumah dan masyarakat sekitar. Agung juga mengimbau masyarakat agar segera melapor kepada petugas apabila menemukan sarang tawon atau hewan berbahaya lainnya di lingkungan tempat tinggal. Ia juga mengingatkan bahwa untuk tidak melakukan penanganan sendiri karena dapat berisiko membahayakan keselamatan. Itulah sebarangkan informasi di Liputan Bertawal Medisi hari ini, Senin tanggal 1 Januari 2026, dan sekaligus mengakhiri bersama kita untuk malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.